0: Ke atis musalsal bil musafahah niku enten kitab sing cilik. Kitab sing cilik ana kitab sing gedhe ngaten. Arisalah al badiah. Tang jopo neka disiapi. Sing gede, sing paling baru sama kaya niki. Halaman 207. Halaman 207. Sanadul hadisil musalsali bil musafahah. Sanate hadis musalsal bil musafahah kelawan salam-salaman berjabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fahadihi risalatun. Adapun kitab ini risalatun, kitab kecil, fil hadisi, menerangkan hadis al-musasali yang rantai-rantai, bil musafahati, dengan berjabat tangan. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shafahani, barang siapa yang berjabat tangan dengan aku. Au shafaha man shafahani, atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, takhallal jannah, akan masuk surga. Yang kemahiku turut-turut berbapak. Anas datang sahabat yang lain datang yang lain, datang yang lain, sampai dumugi kulo. Kulo mengke datang panjenengan, dengan datang murid jenengan sing salaman kalih jenengan. Dawe Nabi, barang siapa yang berjabat tangan dengan aku atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku sampai hari kiamat, maka akan masuk surga. Wa amma silsilatu hadzal hadis al-musasal bil musafahah fatu sama bil anasiyah. Silsilahnya hadis musasal musafahah ini disebut anasiyah. Silsilah anasiyah karena dari sahabat Anas bin Malik. Wa ya shafahtu, aku berjabat tangan. Aku ku sapa? Aku Abu Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jombani. Berjabat tangan saiki kepada guruku Asyekh Musri bin Abdirrahman Al-Maroki Meranggen Adimawi Demak Asamarone Semarang. Wawa sofa khasekohu al-musnid alamatin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadaniya Al-Makiya. Beliau Syekh Musleh berjabat tangan dengan gurunya Syekh Musnid Alamuddin Muhammad Yasin bin Isa, aslinya Padang Sumatera, terus mukim di Mekah. Wawa sofa khasekhohu al-alamah Syekh Umar Hamdan. Wawa Umar Hamdan sofa khasekhohu as-Sayyid Ali bin Tohir al-Witri. Wawa sofa khasekhohu al-alamah Abdul Ghani bin Abi Said al-Mujaddidi al-Dahlawi. Wawa sofa khasekhohu Al-Hafidh Muhammad Abid Ibn Ahmad Ali Al-Ansari As-Sindi. Wawa sofa khasekhohu As-Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjam. Was-Sayyid Abul Qasim Ibn Sulaiman Al-Hajjam. Was-Sayyid Abdul Razak Al-Bakkari Sahih Al-Qati. Wasyekh Yusuf bin Muhammad bin Alaiddin Al-Mizjaji. Wa arbatuhum, empat orang tadi. Siapa? Syekh Ahmad bin Sulaiman, Abul Qasim bin Sulaiman, Abdul Razak, Syekh Yusuf. Sofa berjabat tangan Syekhohum dengan gurunya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul Al-Ahdal. Wawa sofa khasekhohu As-Syeikh Ahmad bin Muhammad An-Nakhali wa Syekh Abdillah Ibn Salim Al-Basri. Kilahuma, kedua-duanya Syekh Ahmad dan Syekh Abdullah. Sofaha Syekhohuma As-Syekh Ala'ad-Din Al-Babili Babilonia. Wawa sofaha Abu Bakrin Ibn Ismail As-Sinwani. Wawa sofaha Syekhohu As-Syekh Ibrahim Ibn Abdillah Al-Alqami. Wawa sofaha Syekhohu Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Wawa sofaha Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad As-Syamsi. Wawa sofaha Abad Tahir Ibn Al-Kuwait. Wawa sofaha Aba Ishaq Ibrahim bin Ali. Wawa sofaha Aba Abdillah Al-Hawbi. Wawa sofaha Abal Majdi Ibn al-Husain al-Quzwini. Wawa sofa Aba Bakrin Ibn Ibrahim as-Sahali. Wawa sofa Abal Hasan bin Abi Zur'ah. Wawa sofa Aba Mansur Abdurrahman Ibn Abdillah al-Bazzazi. Wawa sofa Abdul Malik Ibn Najid. Wawa sofa Abul Qasim Abdan Ibn Humaydi Al-Mumbajji. Wawa sofa As-Syeikh Umar Ibn Sa'id. Wawa sofa Ahmad Ibn Dihkon. Wawa sofa As-Syeikh Khalaf Ibn Tamim. Wawa sofa Abah Hurmus. Wawa sofa Anas bin Malik radhu anhu. Wa wasofaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man dhukirat asma'uhum basolihin ajma'in. Ini dihitung saking silah-silah niki. Guru kula Syekh Musleh iki sudah periode yang ke-29. Salaman datang Kanjeng Nabi berarti kulo ke-30. Jadi orang ke-30 yang berurutan salaman kepada Kanjeng Nabi. Para bapak saine pengen kagungan bukune. Aide mbok menawa enten tiyang sing nyuwun salaman kalih jenengan niku sumerep silsilahe, nggih. Silsilahe sumerep sanad niku penting. Tadi as-sanad niku minal ilmi wal ilmu minal iman, nggih. Anakku termasuk ilmu di enten urutane. Saene kabeh ngaji kitab niku enten sanate. Kitab-kitab sing kula waca dhateng santri kula niku enten sanate kabeh. Sampai tekan pengarang kitab enten sanate. Sanat-sanat niku sandaran-sandaran ben ora kliru. Kadang wong golek ilmu omongane wong saka ngendi gak karuan sanate. Bapak jarene aku sanate mboten kuat. Mungkin ini kula pengen salaman. Ada yang mandu satu. Yang mandu satu nanti mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofihna bilkafilati sofah tabiha Asyih Musleh bin Adi Rahman al-Maroki. Mengke kula jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sofah tu bi kafiyadi kafa Syekhina Asyih Musleh bin Abdul Rahman al-Mawqi. Enten Bu napa mboten? Umi.
1: Sampun kula aturaken.
0: Sampun kula tembung. Baik. Kau sewetok kak salaman be aku, ngokelet mu.

0: Inten sing mandu sinten?
1: Salamane mboten nate nyucup. Beda, sanate macam-macam. Yang sanat ini gak perlu nyucup. Ojo bolak-balik ngelingno, ya. Saiki dirungokno pisan ojo ngelingno maneh. Ora tek nyucup, ngono tek nyucup gak sah. Soale carane lain.
0: Soale ngepol.
1: Ya kelajengpolan, ya. Nggih, kelajengpolan. Mboten salaman, mboten nyucup, nggih. Aja ngelingno maneh ya. Kapan ora ya ora, aja salaman, aja ngelingno maneh. Salamane ya kejempolan ngepok. Ngepok salaman. Ada sanad yang lain salaman nyucup. Ada lain, lain sanad iki sanad anasiyah tidak make mencium. Salamane nyekel jempolan.
2: Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhuna Syekh Al-Haj Muhammad Jamaluddin Ahmad. Sofihna bil kafillati sofahta biha Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Maroki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofahtu bi kafi hadihi kafa saifi Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Mar.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas Informasi.
2: Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
3: Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe The Clean di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clean. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antaranews.com pada tahun 2021 dan detikcom pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clean, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing di brankas tersembunyi, tapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial.

0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
1: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Tahukah Anda syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.

0: Eh denger gak?
1: Apa?
0: Gua pengen
1: apa?
0: Nanya, nanya, nanya. Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas,
0: nah,
1: jelas.
0: Lu ngefans sama siapa?
1: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
2: Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh. Nah,
0: cewek maksud gue cewek.
3: Cewek ya. Cewek siapa ya?
1: Ida Royani pasti.
0: Iyalah. Lo siapa Gum?
2: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
0: Tika siapa Tik?
3: Udah pasti Fse gue.
0: Fse.
3: Cewek dong.
2: Cewek.
3: Oh cowok.
1: Sobatnya.
3: Kan gue cowok. Gue apa ya?
0: Kalau gue Britney Spears lah.
3: Wah berlebihan.
0: Apa sih tembak?
3: Urban dong.
0: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa untuk Sofia Lacuba bisa.
0: Bisa. Dengerin dulu nih. Coba gue dengar.

0: apa?
1: Sombong pasti.
0: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku,
0: apa?
1: Akan ku pamerkan.
3: Jika yang sejati pacarku,
1: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Lah, enggak mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin.
1: Mungkin lah. Eh, semuanya itu mungkin.
2: Enggak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: Mungkin, gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin. Stop.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin, lagi pitak.
1: Jelas. Wah, lu ngajak banget.
3: Cacing kepanasan
1: loh. Diam deh, gini.
2: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
3: Diam, gigi kelinci.
2: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
0: Gini.
1: Apa lo monyong?
0: Walaupun gua monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
3: mungkin.
0: Mungkin.
2: Enggak mungkin pita.
0: Gini.
2: Stop. Menurut gua,
0: ya.
2: Mungkin deh.
0: Itu lu tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
1: Mending berantem.
3: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
2: Gak mungkin.
4: Misi pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya.
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengeklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung program JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami

0: Sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: text me tripping, I reply, have a safe flight. Wanna stick around for the ride, baby, hold on tight.
1: Radio Suara Jomba.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this club up.
2: ATL Jacob, he a fucking millionaire.

0: Bueno.
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.

0: sicher. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Yeah. Yeah.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan, ini adalah presentasi sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut.
4: Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Beras kencur dawet siwalan, ngombe leken mangani racunan. Ayo dulur podo ning Tuban, mundut batik sing apik tenan.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tasih wonten ing jero kemaran pancen gawe ati ayam tertentu sampun jam kalih langkung 30 menit nggih. Tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang nderek gegono nggih. Sapunika wonten Taman Juruk nggih kagem panjenengan sedaya para pamirsa. Nggih sapunika tasih setya tuhu wonten ing jero kemaran pancen gawe ati ayam tertentrem.
1: Tahukah Anda bagaimana cara mengkampanyekan bahaya korupsi? Seorang detektif yang sering menangani kasus fraud atau penipuan asal Norwegia, Nigel Krishnaier, mendirikan teater khusus korupsi.

0: Didirikan tahun 2014, teater ini menyajikan drama yang bertemakan korupsi guna meningkatkan kesadaran bahaya korupsi dan dampak penipuan dalam masyarakat. Melalui teater ini, Nigel bersama timnya mengajarkan orang-orang bagaimana menjadi seorang detektif yang berurusan dengan kasus penipuan. Melalui aksi ini pula, diharapkan para penonton peka terhadap isu-isu dan bahaya dari korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inggih para pamirsa, pamit dengan suara jema wajinipun nadi pamit nggih saking Adi Joro Gemarem pancen gawe ati ayam tentrem. Matur nuwun, ngapunten kang kathah bebilih wonten langkung dereng saged keputer. Inggih kula aturaken saking sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang
6: Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaba'iru asy-syirku billahi wa uqukul walidaini wa qatlun nafsi al-kaba'iru utawi pira-pira dosa gedhe iku asy-syirku syirik billahi kelawan Allah wa ukukul walidaini lan wani wong tuwa loro wa qatlun nafsi lan mateni awak-awakan wal yaminu lan sumpah al-ghamusu kang goroh ala unabbiukum bi aksaril kabairi ala unabbiukum ana ta ora nyeritakake ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairi kelawan luweh gedhe-gedhene pira-pira dosa gedhe kalu padha matur sapa para sahabat bala inggih ya Rasulullah wahai Rasulullah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi qauluzuri ingku ucapan goroh rawahu an ruwiya an Anas. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kabairu. Dosa-dosa gedhe. Jadi memang dosa niku wonten klasifikasine. Wonten kelompok-kelompoke, wonten kategori dosa gedhe, wonten kategori dosa cilik. Tapi masih yo dosa cilik niki nggih ampun diremehno, alah dosa cilik ae kok. Terus bras ngono. Nah cilik yo suwe-suwe dadi gedhe. Nah dilumpukno gal titik yo suwe-suwe dadi gedhe. Dadi masih yo dosa cilik yo ora oleh disepelekno. Kadang niku wong-wong nggih sok nyepelekno Bapak Ibu, alah diwudoni oleh ayo bablas. Berarti wudhone umat maneh. Ngoten. Dadi niki yo padha garing nggih dulinan malaikat. Ngoten. Nggih, lha nek malaikat dike dulinan, oh besok-besok awake dhewe ganti dike dulinan nang akhirat. Lebokno tong, mari ngono tonge digelundhungno nang neraka ngoten kira-kira. Dadi nek besok wonge protes, lah kula kok dilebokno nang neraka malaikat. Nah, aku ora nglebokno awakmu, aku nglebokno tong. Dadi nek nang donya senengane gawe kelah ngoten ya besok dikelah karo malaikat. Dadi niki walaupun dosa niku ana dosa cilik, wonten dosa gedhe, tapi ora peh-pehne dosane niku cilik terus diremehne. Terus dienteng nih alah dosa cilik kok. Ngoten mboten nggih tetep harus berusaha. Masih ya dosa cilik niku nek iso dihindari. Nggih mboten nek iso ya kudune dihindari. Ngoten. Lah apa meneh dosa sing gedhe niki? Wah. Ya dosa gedhe niki malah harus iso ora iso kudu dihindari. Soale niki cara bobote niki kelas berat Bapak Ibu. Nggih. Sing pertama niku asyirku billah. Syirik nang Gusti Allah niki dosa gedhe. Syirik niku maknane menyekutukan, menyekutukan niku menduakan, menduakan Allah. Ngoten. Maksudnya menduakan niku yo napa to Bapak Ibu? Dadi menduakan niku ngeten lho nggih. Dadi wong niki ki yo iman, yo percaya nang Gusti Allah. Nggih. Yo gelem nglakoni perintah-perintahe Gusti Allah, yo gelem salat, yo gelem poso, yo percaya nang Gusti Allah. Tapi yo ijek percaya nang liyane Gusti Allah. Nggih, percaya karo akeh. Percaya anane kekuatan nang gone wit sing sakral. Lah niki lak berarti dua niki. Yo percaya Allah, yo percaya nang liyane Gusti Allah. Lah niku jenenge sirik. Lah nek kafir niku wis ora percaya Gusti Allah blas wesan. Niku kafir karuan ora percaya Allah, tapi lek sirik niku yo percaya Allah, yo percaya nang liyane Gusti Allah. Lah niki jenenge menduakan. Lho, Allah niku lek diduakan niki kategorine dosane dosa gedhe, Bapak Ibu. Nggih. Wonge diduakane ora gelem kok muring-muring. Nggih. Ya sitok iki tok, aja rono, aja rene. Nggih. Dadi sitok-sitok tok, ngoten. Dadi ora rono rene, nek karep jane ana tapi ora wani. Ya sawangane tok meteta-metete, tapi ya ora wani asline. Nggih, menduakan. Dadi menduakan niku cara nggih. Cara melukai niku wah wis berat temenan niki, sing nglarakno nemen wisan. Nggih, sakitnya itu luar biasa wong diduakan nek. Ngoten. Dadi yo percaya Allah, yo percaya nang liyane Gusti Allah. Lah niku jenenge sirik.

Loh, berarti mboten angsal damel akeh, Pak. Oleh rapopo. Pokoknya orang duwe keyakinan ngoten niku. Ya akeh mau digegaya-gayanan tok ngoten ben ketok mentereng. Lah wong Kanjeng Nabi niku nggih hakikan lho Bapak Ibu. Nggih Kanjeng Nabi nggih ndamel akeh. Akeh niku akeh Habasyi malah jenenge. Wonten keterangan niku sing ngendikakno akeh akeh Habasyi. Habasyi niku berarti teko negara Habasyi. Habasyi niku Ethiopia. Dadi jarene niku akeh ya ireng ngoten kaya negara Habasyi wonge ireng-ireng jarene ngoten. Ngoten. Nggih. Ya piye gawe ne ya mok sekedar gawe gawe pantes-pantesan nek ngoten niku ora apa-apa tapi lek sampe duwe keyakinan wah iki aji-aji iki iso naklukno wong iso ngelulutno wong iso nggarai wibawa lha nek percaya sing ngekeki wibawa sing ngekeki sekti sing ngekeki jaduk mleguduk gara-gara akeh wah ya sirik nek niki ngoten. Tapi lah, tapi, wonten tapi ini. Nek wong niki isik duwe keyakinan. Sing maringi sekti niku Gusti Allah. Sing maringi jaduk mbleguduk Gusti Allah. Ake ini mau lantaran tok. Nah, nek niku isik aman Bapak Ibu. Mboten apa-apa. Soalnya ijik digantungno nang Gusti Allah. Yakine tetep ijik tenggene Gusti Allah. Ake niku namung lantaran mawon. Nah, jadi nek akeh hanya dijadikan sebagai lantaran, nggih, keyakinane sing maringi tetep Gusti Allah ya ora apa-apa. Mboten sampe sirep, ngoten. Jane ya ora akeh tok Bapak Ibu. Obat iki lho obat. Nggih. Nek jenengan yakin percaya sing ngekeki waras niku obat. Niku ya iso sirik barang. Nggih. Jenengan sirahe ngewelu terus diombeni oskadon waras. Kok jenengan yakin sing marasno oskadon? Oh ya iso sirik. Lah kudune piye? Sing marasno Gusti Allah oskadon niku mok lantaran to. Allah niku ndeleh waras nanggone obat oskadon. Ya nyatane napa? Ora kabeh wong nek sirahe ngelu diombeni oskadon waras. Nggih. Ana sing gak waras, tambah ngelu ya iya ana. Lah berarti kan sing marasno dudu oskadon. Tibae warase karo budrek. Oh, berarti karo Gusti Allah. Obate wong iki didekek nang budrek. Wonten. Wonten sing warase nang paramek. Wonten. Wancane sing marasno ora budrek, ora paramek, ora oskadon, tapi sing marasno Gusti Allah. Cuma niki dibagi ngoten lho Bapak Ibu. Ana sing didekek nang oskadon, gekek nang gone paramek, didekek nang gone budrek. Ngoten, ya ben pabrike payu kabeh. Nggih. Wong anjane hakikate sing marasno Gusti, Gusti Allah. Dadi ora mau akeh tok, masih ya obat niku nek awake dhewe meyakini bahwa sing marasno niku Gus, sing marasno niku obate niku ya iso sirik. Tapi lek meyakini sing paring waras niku Gusti Allah, ora sirik. Lah mangkane niki nggih kudu dielmoni Bapak Ibu ben ora sirik. Malah sawangane niku sing ziarah, ziarah nang gone aulia. Ziarah wali limo, ziarah wali songo, ono maneh ziarah wali sepuluh. Niku nek orang ngerti tata carane dan keyakinane niku keliru, jatuhnya bisa sirik. Ngoten. Ziarah nanggone Mbah Sunan Ampel ngriku. Niku lek jaluke nanggone Mbah Sunan Ampel, oh niki iso keliru, niki iso bahaya niki. Nggih. Mbah Sunan Ampel kula nyuwun jenengan paringi rejeki sing barokah melimpah-limpah saged tuku tanah, tuku sawah, wonten tuku omah, wonten. Lah jaluke nang Sunan Ampel ya keliru. Wonten. Malah iso sirik barang wong jaluke nang gone Sunan Ampel. Ya nyuwune nang Gusti Allah, nyuwune tetep nang Gusti Allah. Ya Allah, kanti barokah ingkang jenengan paringaken dhateng Sunan Ampel. Kula nyuwun ya Allah.

0: jenengan paringi rezeki sing melimpah-limpah, rezeki sing barokah. Jadi kudune ngoten Bapak Ibu. Makane niki nuwun sewu niki panitia-panitia ziarah niki. Nggih. Niku kudu ngkei pemahaman nanggone jamaah. Wonten. Dadi jamaah dijelasno niki kudune. Aja mikir batine tok ae niki. Lah niki. Nggih. Lah jamaah ora diduduhno carane wasilah, carane ndonga piye. Ha niki bahaya niki mangke. Jamaah iso dosirik nang kono iso nangis nangis tibake njaluk nang Sunan Ampel wayo kliru. Ya nyuwune nang gone Gusti. Gusti Allah. Ya Allah kanthi barokah ingkang jenengan paringaken dhateng Sunan Ampel. Kula nyuwun ya Allah jenengan kabulaken hajat kula ya Allah. Kula niki ajenge nyalek ya Allah. Jenengan dadosaken ya Allah. Ngoten nyuwune nang Gusti Allah. Orang jaluk nang Sunan Ampel, ya ora dadi wong jaluk nang Sunan Ampel. Wong sing dadekno niku Gusti, Gusti Allah. Dadi niki ben ora sirik, ngoten lho Bapak Ibu. Dadi sawangane niku ketokane ziarah. Nggih, mikir wiridan kok barbarane niku malah jaluke nang gone wali-wali niku. Nggih keliru niki. Ngoten. Dadi amalan-amalan niku nggih nek ora ilmu ini kadang-kadang keliru, malah kelirune fatal, iso dadi sirik bareng niki, bahaya niki. Dan niku sirik sing kategori jali terang-terangan ngoten. Ana sing model kofi niku wae nggih niku wae. Nggih, ora patek jelas, malah kadang-kadang jatuhna nanggone kesirikan. Nggih, dadi niki cara melukai niku paling sakit niku nggih niki. Perbuatan sirik. Sampai dipun ngendikaken Allah niku mboten nyepura nggih dosane wong sirik. Dadi dosa napa mawon niku disepura, kejaba dosa sirik. Dadi niki memang kelase wis kelas paling dhuwur dhewe, paling nemen niki sirik niki. Sampai gak disepura kalih Gusti, Gusti Allah. Wonten. Tapi ngeten Bapak Ibu, gak disepurane niki. Nggih. Menurut keterangane para ulama, gak disepurone niku nek kapan sampai mati ndekne gak tobat. Ngoten. Berarti akhirnya nggih ijek disepuro. Kapan gelem tobat? Ngoten. Tapi syaratnya durung sampai mati lho nggih. Sampai mati kok gak tobat, wis gak disepuro kalih Gusti, Gusti Allah. Tapi nek ije urip masih ndekne sirik kok gelem tobat, tobat sing temanan. Temenanan njaluk sepura temenanan nang Gusti Allah. Ora balen-baleni maneh. Niku ijek disepura kalih Gusti Allah. Lah nek sampe mati kok gak tobat, wis ora disepura, dijalukno sepura ya ora oleh. Lah nek dosa-dosa selain sirik Bapak Ibu nggih. Upama wong niki belum sempat tobat, wis kedisian mati. Niku dijalukno sepura kan iso. Lah buktine nika nek ndongakno kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah, jenengan sepura dosane si A. Jenengan welasi si A, si B, si C. Wonten. Tapi nek sing sirik niki pun mboten masuk niki. Bahkan didongakno mawon yang mboten nangsa. Ndongakno wong sing wis mati dalam keadaan sirik, dalam keadaan kafir, niku didongakno ora oleh, dijalukno sepura ora oleh. Nah niki terus ulama-ulama niku maringi pendapat. Dadi ora kok terus berarti nek sirik ku tanpa ampun, nek tobat ora disepura, disepura asal durung sampai mati, ndekne gelem tobat, tobat sing temenanan, masih yo dosa sirik, nggih tetep disepura kalih Gusti, Gusti Allah. Dan niki dosa sing paling dhuwur dhewe niki nggih sirik niki. Paling gede niki di antara al-kabair niku peringkat satu nomor siji niku sirik kalih Gusti Allah, menduakan Allah. Sing nomor kalih niki kategori dosa gede maneh niku wa uququl walidaini. wani nanggone wong tuwa loro. Niki dosane nggih dosa gedhe Bapak Ibu. Nggih. Mergo napa jasane perjuangane wong tuwa loro. Nggih. Niku ditebus kalih napa mawon niku jek dirung cukup. Dereng cukup. Lah wong awake dhewe nebus pengorbanan perjuangan wonten jasane wong tuwa loro durung iso kok malah ngelarani. Nggih, malah gelakno. Niki ya kategorine kategori dosa, dosa gedhe, cara rengkinge ini rengking loro di bawah sirik Bapak Ibu. Nggih. Pun ta perjuangane wong tuwa niku tebus kalih napa mawon. Ale duit paribasane. Buh pirang M ngoten paribasane. Ya cek durung nutut. Durung cukup. Lho ngoten, durung cukup. Perjuangane pengorbanane wong tuwa. Riyen nate kula critakaken wonten sahabate Kanjeng Nabi niku jenenge Nu'man. Niku lek ngramut ibuke sakit niku wonten nek 15 taun niku Bapak Ibu. Nggih to. Ibuke lara ora iso apa-apa dadi kembang bayang niku 15 taun. Wis nganggon nek bayang niku. Ya wis buang air kecil, buang air besar, wis tenggene dipan niku wis. 15 taun niku ngrawamut ibuke. Hebat niki Bapak Ibu. Wong saiki ora sanggup. Palang tak sewakno wong tak bayari ngoten. Ini duitnya akeh, wani nyewa uang. Niki mboten, Nu'man niki diramut kiambak Bapak. Luar biasa. Mergo eling-eling niki minangka buktine taate nanggone wong tuwa. Pun 15 tahun ngeramut ibu niku gerah. Nu'man niku kepengin berangkat haji. Nyuwun izin tenggene ibu Bu, kula niki ajenge ngelampai ibadah haji. Kinten-kinten ibu mari ngijin napa mboten. Jare ibuke, ya ora apa-apa nak budal-budal lo wong haji. Tapi yo ngono aku jaen. Lah nek aku kok tinggal terus apa sing ngramut? Yo aku jaen, jaen kaji. Wayuh. Lah iki ibuke lara. Njaluk dijak. Lho ngoten niku dijak kalih Nu'man. Digendong Bapak Ibu, biyen durung ana alat transportasi. Wong akhire digendong ibuke. Termasuk ritual ibadah kaji niku karo gendong ibuke. Mulai tawaf ya karo gendong. Sa'i ya karo gendong. Wayahe wukuf ya gendong ibuke, wayahe lempar jumroh ya gendong ibuke. Sampai nuwun sewu gegere Nu'man niku gendong ibuke niku sampai lecet kabeh. Iku nek ibuke rada cilik kuru ngono ya enteng penak. Lah nek ibuke lawemmu apa gak sempoyongan. Mbuh niki ibuke piye niki? Wong ya ora dijelasno. Wong ceritane mok ngoten to. Dadi gegere niku sampai lecet gara-gara gendong ibuke. Haji rampung sowan teng Kanjeng Nabi. Matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki ngeramut ibu sakit niku wonten nek 15 taun. Mantun ngoten kula haji niku ibu kula kula jak kula gendong. Jadi ngantos geger kula niku lecet gara-gara gendong ibu kula. Sampai haji niki rampung Kanjeng Nabi. Loh, ngen kula ngeramut ibu kula 15 tahun terus gendong ibu kula wayahe haji sampai rampung sampai geger kula niki lecet kabeh. Lho ngoten niku napa sampun cekap ngen kula taat bekti tenggene ibu kula. Dawuhe Kanjeng Nabi napa Bapak Ibu? Nu'man, nggonmu ngeramut ibumu 15 tahun terus gonmu gendong sampai gegermu lecet kabeh iku lho durung enek apa-apane dibanding karo lorone ibumu nalikane ngeden arepe ngetokno awakmu. Biyen kan arep ngetokno kan ngeden to Bapak Ibu. Lah nek sakniki kan gatek. Ono sesar kok sakniki, arek dibelek ngono ae wis metu. Dadi gatek ngeden nek saiki. Iku dibanding karo lorone ibumu nalikane arepe ngetokno awakmu, iku urung enek apa-apane kok tebus 15 tahun ngeramut ibumu. Kok tebus gendong ya rono rene sampai lecet gegermu urung enek apa-apane. Lah iya, wong niku lagi ngetokno tok, lah durung ngeramut bedinane. Ngoten. Lagi ngetok notok karo ngeden lho ditebus 15 tahun durung cukup. Ngoten. Lah sing ngeramut bedinane niku. Ngoten nggih. Sing nyewoki, sing mau nyusoni, sing mau macem-macem, luar biasa terutama wanita niki memang wanita hebat, wanita kuat. Ngono iku ora mung ping siji tok lho Bapak Ibu. Nggih. Ya anak sing diramut ngono rodok gedhe ya metu neh adike cilik maneh ngeramut maneh. Ngono kuwi iso ping 15. Wong biyen ya wong saiki ora sanggup saiki. Saiki ping 4 wis hebat sakniki. Wah ya stop wis. Biyen iki masyaallah luar biasa wanita-wanita hebat niki. Nggih to ngeden sampe ping 15 lah ngetokno ping 15 ya. Ping rolas, paling elek ping songo, ini minimal ora-orane ping songo. Wonten. Dadi niki nek berbakti gawe nebus perjuangan, gawe nebus pengorbanane wong tua, sing ditebus kados ngoten niku mawon dereng cekap. Wonten. Lah kok sampe wani nglarakno wong tua, wah niki. Niki berat niki. Dosane dosa dosa gede. Jadi ini uku kul walidin. Termasuk male wakot telun nafsi. Ini dosa gede. Mateni awa-awaan. Mateni wong Bapak. Enggak. Jadi ini karena bertentangan dengan prinsip syariat. Jadi syariat ini diantara ini khifdun nafsi. Wajib njogo nyawa. Ngonten. Lah nek mateni wong niku berarti ora njogo nyawa malah mengancam keselamatan jiwa. Niki haram, dosa gedhe. Ngoten. Yo mateni wong niku yo mateni wong liya utawa mateni awake dhewe niku bunuh diri. Ngoten. Bener matine wong itu semua di tangan Allah. Ngoten. Di tangan Allah. Cuma yang dinilai itu kan perbuatane niki lho Bapak. Dia melakukan perbuatan yang mengancam jiwa, mengancam nyawa. Makanya ini sing dosa. Bahkan dosa cara rengkingnya tenggeri ini rengking telu Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih ya uang ini mati di pateni uang. Ini kakek kote ya ancene. Di tangan Allah. Kematian orang itu tetap di tangan Allah. Nggih. Lah wong niki kenging napa kok dihukumi dosa? Sing dihukumi niku karena perbuatane niku lho, perbuatane niki. Ini perbuatan yang nggih. Cara dosane dosa gedhe nemen perbuatan ngeten niki. Wong dia perbuatannya mengancam keselamatan jiwa. Baik niku mateni wong liya utawa mateni awake dhewe bunuh diri. Nggih, dadi matine wong bunuh diri utawa matine wong sing dipateni wong liya niku tetep semua di tangan Allah. Cuma sing melakukan perbuatan niku ya tetep dosa. Dosane dosa gedhe karena dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Ngoten. Tetep sing jamin mati urip niku Gusti Allah. Apa nek wis tak pateni terus langsung mati ya durung mesti ana wong dipateni ora mati-mati ku ya enek wong anjane durung wayahe paten ana kaya apa nek durung wayahe ora mati tapi sing mateni ya dosa wong dekne melakukan tindakan yang berbahaya masih ya bunuh diri iku lek durung wayahe mati ya ora mati-mati kula lak sering nyontokno to Bapak Ibu nggih wis direwangi budal nang kebon senggowo tampar, menek wit pelem. Nggih, terus gulune ini talene tampar. Nggih, cara prediksine Allah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Ini anjane durung wayahe mati ya ora mati kok Bapak Ibu. Nggih, pun menek dhuwur niku. Wis diudeng-udengno nanggone gulu. Mari ngono wae anjlok jelek ya ora mati. Manjane durung wayahe mati. Lah kok iso? Ya kedawan tampar niku. Akhire ora njiret. Lah nek durung wayahe Gusti Allah lek ngatur ya iso. Ayo didawakno tampare lah akhire anjlok ora kejilet. Ora mati wong kedawan tampar. Ya mok babak bundas ngoten tok salahmu ngono rasakno dhewe. Aneh-aneh sing bunuh diri tambah aneh-aneh ngono budal nek rel sepur kono. Alah kepelindes sepur ya mati aku. Diwasi enek sepur kok teko etan langsung mapan nggone rel niku ngatang-ngatang alah kepelindes mati-mati aku. Bunuh diri, Pak. Sepure lewat tenan. Wes ngono. Lho ora mati. Ya Gusti Allah lek ngersakno anjane durung wayahe. Mas yo sepure lewat wis yo ora mati wong sepure lewat sebelah yo. Wong double track sak niki. Wis ana e carane Gusti Allah ngatur niku lek durung wayahe. Nggih. Nggih. Dadi niki sing dinilai niki perbuatane. Ngoten lho perbuatane. Nggih. Makane sing yang mendapatkan pahala banyak niku nggih perbuatane. Nggih. Misale wong diuji lara. Ngoten. Jarine lara niku malah oleh ganjaran gedhe. Niku nek gelem berobat, mlayu mrana, mlayu mrene, golek obat rono, golek obat rene. Lah mloya mlayune niki sing oleh ganjaran, actione niki. Lah nek gur meneng ae Allah. Lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Terus ora gelem golek obat. Ora malah waras, tambah bablas ya iya. Dadi sing dinilai niki actione, tindakane mloya-mlayune niki. Termasuk niki membunuh niki, qatlun nafsi niki. Membunuh baik membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Termasuk malih dosa gedhe niki wal yaminu al-ghamusu, sumpah-sumpah. Nggih, sumpah-sumpah sing goroh. Tapi sumpah niki sumpah yang mengatasnamakan Allah, dadi gawe jenenge Allah. Dadi wong ku dianggap sumpah. Nggih. Tapi lek gawe jenenge Allah, wallahi billahi tallahi, ngoten. Demi Allah. Memang fungsinya sumpah itu untuk meyakinkan lawan bicara. Jadi nek sing dijak omong, iku wis gawe wallahi, itu semakin percaya. Soale niki gawe jenenge Gusti, Gusti Allah. Jadi sumpahe gawe jenenge Gusti Allah niku dianggap sing sumpah. Lah nek sumpah ora gawe jenenge Gusti Allah ya durung dianggap sumpah. Karena memang fungsinya sumpah itu untuk meyakinkan lawan bicara. Sok minggu nungguin aku loh, Cak. Iya, temenan loh, iya. Wallahi, lah nek sepuni wallahi, temenan, moro. Utangnya dibayar minggu ngarep loh, Cak. Iya, tak bayar temenan. Temenan. Sing temenan loh, iya, wallahi, tak bayar. Nek wallahi ini niku kuat. Soalnya gawe jenenge Gusti, Gusti Allah. Tapi atik niku digawe goro, bujui. Wah niki sing dosa gede niki Bapak Ibu. Nggih, dosa gede. Wis gawe wah-wahi tibake bujui. Ah nek bujui niki jenenge melanggar sumpah, dosa gede. Tapi untunge sumpah niku wonten kafarote, wonten tebusane. Wonten. Dadi lek jenengan kepengin ora dosa, lah wis kadung sumpah wallahi. Tiba-tiba mbelenjani. Wonten. Ora cocok karo omongane wingi. Wah dosa iki aku wis kadung wallahi. Lah niku kena ditebus. Tebuse niku poso telung dino. Nah poso telung dino tebusane niki Bapak Ibu. Nah niki jek mending ana tebusane. Wonten. Dadi nek wong sumpah-sumpah nggae jenenge Allah wallahi billahi tallahi demi Allah tibake bujuki niki dosa gedhe. Kejaba. Kejaba wong sing sumpah-sumpah niku wis dadi napa nggih? Sego jangan. Wis dadi kebiasaan, omongan harian. Anjene model ngomongnya niku ngoten niku titik-titik wallahi, titik-titik wallahi. Dan nggih. Dadi niku wis dadi omongan kebiasaan. Ini biasanya wong Arab-Arab ngriku, Bapak Ibu. Nggih, bakul-bakul sing dodolan-dodolan niku nek ngomong sithik-sithik wallahi, sithik-sithik wallahi. Takok regane pira? Kam hadza? Khomsarial, wallahi, khomsarial, wallahi. Ana wallahi ne. Mau limang real ngono ya ana wallahi ne. Wes soalé wis kadung ngelambe, wis kadung ngelambe, wis dadi omongan sehari-hari. Ngoten. Kam hadza asra real, wallahi, ana wallahi ne. Ngoten. Dadi jenengan sing haji umroh biasane nek nggih blonjo nang gone toko-toko nang gone bakul-bakul pinggir dalan niku omongane sithik-sithik wallahi wallahi anjane wong Arab Bapak Ibu sithik-sithik wallahi. Lah nek niku anjane wallahine kok ana bujukine ya ora apa-apa wong anjane wallahine bilahine niku wis dadi omongan sego jangan wis dadi kebiasaan wallahi khomsareat. Ngoten. Nggih. Malah ana cerita wong jamaah haji wong Indonesia nawar barang khomsareal wallahi. Bingung iki. Wah. Tak tawar 2 real ae piye ya. Ngapa muni 2 real ya apa bahasa Arabe 2 real niki. Bingung. Eling salat subuh 2 rakaat, langsung ngomong rakaat ini ngoten. Orang wong Jawa ra kurang akal Bapak Ibu. Wong Arab yo paham, rakaat ini karepe 2 real. Akhirnya didukno regane. Mau lak 5 to nggih. Wis salah sa rakaatin lillahi taala. Halal halal halal. Telung rakaat. Jadi telung real. Dadi nek wallahi wallahine wong Arab kana ora apa-apa soalé wis ngelambi dadi sego jangan. Nanti ini awake dhewe atik sumpah-sumpah wallahi oh atik al yaminul ghamus. Sumpah sing palsu, sing bujuan. Nggih. Soale nek gak dingono-ngono engko gak percaya. Ngoten. Ben percaya tibake bujuki. Misale dodolan barang, wallahi iki cak, barangku apik dhewe sak Jombang iki. Wallahi. Wis ta, sampeyan lek gak percaya, mu bengok sak Jombang nek ana koyo barangku. Ana tak tukune 2 kali lipat. Wallahi. Wah, sing tuku kan akhirnya tambah percaya, bolak-balik wallahi. Lah tapi bujuke iki dosa gedhe nek bujuke ngeten iki. Nah. Nggih. Dadi niki wal yaminul ghamus, sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah sing bujuke niki kategorine termasuk al-kabair. Tapi untunge nek al yaminul ghamus niku ijek enek kafarote. Cek kena ditebus. Dan tebusannya gini wau. Poso telung, telung dino. Ini beberapa dosa besar yang disebut oleh Rasulullah. Asyirku billah wa uququl waliden wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Terus Kanjeng Nabi ngendika malih tenggene sahabat-sahabat. Ala unabbi ukum bi akbaril kabairi. Ana to aku durung nyeritani awakmu. Dosa gedhe-gedhe ini dosa gedhe. Terus sahabat-sahabat matur napa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi ngendika qauluzzur, ucapan sing bohong. Nah niki ternyata ngomong sing bohong. Nah termasuk omongan sing bohong niki berita-berita hoax. Berita-berita hoax sak niki lak gampang to Bapak Ibu. Nggih, gawe berita-berita bohong ngoten niku kan gampang. Nggih, apa meneh sing ahli IT niku. Wah, gambar iso diedit mau macam-macam. Ngoten. Dadi sirahe sapa iso diprotol diganti sirahe sapa iso. Ya niki lek pembohongan, wah termasuk niki akbarul kabair iki dosa gedhe sak niki. Nggih. Senajan awake dhewe ora melok-melok tapi lek bolak-balik melok ngesar-ngeser ngoten. Oleh berita di-share ana, di-share rene, grupe pira di-share kabeh. Yang grupe enek 30 dhewe. Ya grup kok mulai grup SMA, grup kuliah, grup RT. Wah. Iki sing bagian ngesar-ngeser ya. Nek beritane berita bohong ya melok bohong dadine niki. Niki kategori ini akbarul kabair. Gede-gede ini dosa. Makanya untuk menghindari sing ngeten-ngeten niki. Nggih. Ya termasuk dosa sing cilik-cilik barang niku. Nggih. Niku sing paling aman untuk menghindari ben wong niki ora terlibat nanggone dosa-dosa ngoten niku. Nggih. Niku turu Bapak Ibu. Nggih. Dadi nek wong turu niku akhirnya kan orang nglakoni dosa. Goro-goro turu ora rasan-rasan. Lah sing rasan-rasan niku wong melek kabeh to Bapak Ibu. Nggih, nek turu ya ora kober rasan-rasan, piye nek rasan-rasan wong turu. Nggih. Gara-gara turu terus ora nyelem watu. Nah, deloken sing nyelatu nek kalau wong melek-melek. Nonton. Nah, barokahe turu terus akhire ora nyelatu. Makane sampai Imam Al-Ghazali niku nate dawuh, engko nek wis akhir zaman niku apik-apik ibadah niku tambah turu, Bapak Ibu. Mengkode akhir zaman ini kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, ada di kanan kiri kita. Jadi koyok-koyok awak dhewe ini dikepung karo kemaksiatan, dikepung karo kemungkaran. Patik ini nulare cepet, wat-wat, sat-set. Dan ini ben ora ketularan, ini digawe turu. Nah, goro-goro turu, terus ora, akhirnya ora katut. Nah niki jenenge turu sing apik niki mergo ndekne ninggalno kemaksiatan. Tapi yo kadang-kadang ana turu sing ora apik, mergo gara-gara turu ninggalno kewajiban yo ana. Nah turu gara-gara turu akhirnya ora salat subuh. Ya nah, subuhe tangi-tangi jam 7 yo kawanan. Yo akhire usolli fardhu subuhi kawanan lillahi taala akhire. Wong kawanan. Lah niki turune turu ora apik nek niki, turu ninggalno kewajiban. Lah turu sing ibadah niku turu sing ninggalno kemaksiatan. Nah, termasuk nggih niki wau menghindari dosa-dosa. Ya apa meneh dosa gedhe niki ben ora terlibat tenggene dosa-dosa gedhe nggih. Di antarane niki ben aman ya digawe turu. Insyaallah dengan turu nggih niki wau iso ninggalno ucapan-ucapan sing ora api. Adik melek gini kok ubayane. Kadang nyelatu, kadang rasan-rasan, kadang elek-elek liya. Jadi ini sepidah malih. Dosa niku gih onten sing kategori ini gede kados ngeten niki wau. Gih, onok sing kategori ini cilik-cilik. Tapi senajan dosa niku cilik-cilik, ya ora oleh disepelek no. Karena bisa jadi dosa niku senajan cilik tapi nek bolak-balik ya suwe-suwe dadi gedhe. Wong gedhe niku ya asale teko cilik. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda

0: demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki omo apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke trit.
2: Desi Production.

0: Asia Production.
1: Asoy. Majestrit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

kayu oleh resek duwe bojo ayu nang dodo marai sese. Jaluk kulkas, jaluk kulbuntet, gak karuan.

suaraku persis Cak Mus Mulyadi. Monggo didung nang paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku ki seneng karo lagune

0: ngaji nok malang tau kepenak anu kepeduk saiki kepeduk maneh pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak cuma lek terus kumpul terus kadang rendeng dek mesti rada nyengkre ya aja aja ya ora wetengi tambah sak dandang ya.
1: Soalnya yang awak dhewe biar kakek
0: iya yang penting itu pikiran hidup
1: iya
0: akal akeh mbus bunga kali konco mbuh ya apa iku lho
1: iya ajene awak dhewe konco cek gak remek
0: ya apa omah wis wanyar ban ya
1: heh
0: omah di tingkat
1: iya tapi iki sik awak dhewe iku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh
0: lha kenapa lah ngono
1: lah munggah nang taji
0: ya bener
1: tapi ya
0: yang jadi pangan ini
1: ya mari tak suntik no, mari tak potong dan itu lah bangkrut kan
0: iya konco wongi lah dua lah perhitungan nah,
1: selain itu apa dia ya mengolahragakan masyarakat
0: waduh
1: tapi ini mari bal-balan
0: oh sing duk kertas ini
1: iya
0: jadi 3-2
1: lho
0: sing lepok no pisan siapa
1: apa dia
0: oh sing lepok nanggone dewe gitu
1: eh
0: lepok nanggone dewe gitu
1: sing pindu gak nyejo safari makanya kita terus gak tajak
0: wong dek saya kuri pesena wis dibangun saya kira karo balung bendoi gua woi ku wis pendek ngalorong lorong itu ruang lorong kaya laron brondoli lah pokoknya wis iya po saya kira objek menopo ay
1: awak dewe objek wis ya lumayan
0: besi tua gelem
1: lho awak dewe kok besi tua ya loh, pekerjaan baik, saya itu tidak terlalu berat tapi hasil
0: iya
1: ya, ya
0: apa kak soro cuma ya, hasil
1: soro.
0: Memuaskan
1: peri
0: memuaskan peri ya sih
1: loh perikanan oh iya apa
0: kan gak dulu perikanan
1: ya kupingmu paling duble gak kumpul apa kan gak tahu kumpul suwe paling gak mata kerungu
0: tapi rupanya sing pelat itu penuh kong buri kanok kanan mek peridok
1: lah iya
0: balik kanan duk banyure perikanan oh pakai kantaran duk ndi sing
1: lho ya apa lah gak ero ta
0: lah ya kok ndi takon ben kapan kapan perlu
1: takon sing apa
0: lho berkes pinggir ndi sih kok aku bengong gelek rono gak tau
1: sing ordinir Jamal Jamal
0: Jamal sing mlaku ae
1: iya iya pancen dia bagian jalan pancen
0: oh bagian kepiting ya
1: iya lah
0: awak oh, kuwi sing golek pemasaran iku.
1: Ngono.
0: Tapi mlaku apa dimot motor?
1: Sopo?
0: Ya
1: awak dhek manggon.
0: Oh, manggon.
1: Iya, ngono.
0: Jamal sing ngusungi.
1: Jamal sing gowo ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang. Gak butuh
0: iya. Piro papat oh 1500 Mas.
1: Iya. Biasane ngono ya. Engko pare digodhok mateng ya melok mangan.
0: Oh bagian berikan kantore pinggir ndi sih?
1: Yo greges pojokan iku tapi jam 1 bengi kadang-kadang jam
0: 2. Buka lek kantor lek awan ah jam 7 sampai jam 2 lah iku kok bengi.
1: Gak kantor.
0: Lah apa?
1: Mancing.
0: Wah, lah mancing lah.
1: Mancing.
0: Mulane kok anggotane Jamal barang.
1: Yo kadang-kadang yo anu kal gede ngono ketimbul tak biasae tak delok ana ketimbul tuh. Yo biasae tak anggap biasae ngono.
0: Ya apa?
1: Ya biasa iku. Kuning-kuning biasa bar tak cekel-cek kupluk arek-arek.
0: Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya.
1: Iya.
0: Pokoke lak kaya. Lho, saiki obyek apa liyane mancing kan? Ono.
1: Kon gak ono tim-tim.
0: Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penake tim-timan. Ya gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem.
1: Heh.
0: Tang 12. Nyarang
1: hujan. Nyarang tim timan tak gak bolo muslimo.
0: Lho. Lho gak ngono ya tak sesel-seselno gak apa-apa. Sing penting lak rukun nah, nglumut
1: dadi siji. Tapi ku figuran.
0: Lho.
1: Penjejel.
0: Lah masih figuran tapi lak bayarane dicilikno.
1: Iya iya.
0: Kali ku. Ing ngene ya apa? Aku duwe motor wis iku ae gentenono mari ya.
1: Lho.
0: Heh.
1: Lah kok iso tuku motor ya apa?
0: Lah bae ge momot iwak-iwak ge mot
1: peting. Iso mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon.
0: Lho bae menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bae ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono.
1: Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki, wis ono wong kira-kira ya.
0: Apa?
1: 36.
0: Lho kok akeh temen?
1: Lho tak sebar luaskan.
0: Wah.
1: Iya lah mbok menawa ono dobel kadang-kadang lah ono
0: mancing double.
1: Lho tim timan double.
0: Iki mancing tak tim timan ngomong gak karuan iki.

0: lu kan bagian lu sing masak.
1: Selari lemu lu model gak karuan ya.
0: Karuan yo apa
1: kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih?
0: Yo, pakanane yo gak mesti yo. Kadang-kadang yo tak dolekno cacing.
1: Luar. Mulane awake geli lemu rek. Ketengi sak mene lah mangane cacing.
0: Lah apa aku mangan cacing iku?
1: Ayo wong mancing pakanane apa?
0: Yo cacing iku.
1: Iya. Wah yo enteng rek, masih oleh berarti kok kantor gak sampe kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing?
0: Mang mulo ngomong mbek mantune biun iku.
1: Ngomong sing enak ta. Lah apa nyandanan njak wong suwek anu. Wong tuwek iku.
0: Ya terus-terusan nek dadi aja disetel umur tuamu.
1: Gak anu, pernah pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku?
0: Pakane ta.
1: Lah iya pakane.
0: Lah iya pakane cacing.
1: Walah koyo manuk perenjak ae rek.
0: Lah ngono iki apa kok iki?
1: Lah dadi bendino lak timan lek ngeduk-ngeduk ngono ya.
0: Iya. Ya Pak. Gak ngono kok iki yo sing kon maksud apa sih lho kon iki?
1: Lah iya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing, sing mancing.
0: Sing mancing kan?
1: Iya.
0: Biasa rek ngono ya.
1: Apa?
0: Ya makanan yang bergizi.
1: Lah iya apa ae?
0: Iya iwak itu
1: ya sembarang iwak apa
0: sego ya karena dulu ini rupanya soto rupanya ini soto
1: mau cari cacing
0: eh?
1: Cari cacing
0: ya kayak ini melok ini soto kok melok males gue bungkusan
1: mulai ini ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisalah itu ada tadi kudu teliti pernah masih gak ikutan sih barang itu kudu tanda tangan tadi gue keliru bengidok pasawan gak teko
0: masih teliti kalau jari ini numpak motor dong yang melaku.
1: Eh, lek sokran, sokran ni, tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro. Pikirane urip kok.
0: Sing wedok sak limarung.
1: Loh, oh iya sing wedok
0: ya, marung tapi sing ngutangi kanca dhewe.
1: Gak apa-apa, eh keren. Eh.
0: Loh, iya.
1: Sang kelompok no kene rek.
0: Iya.
1: Iki bagian perikanan. Eh, kok nek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betah seluruh pun dadi anggotane.
2: Temen gak cil. Kok iki bagian perikanan
0: lah. Loh, loh ya apa ya, tapi terang-terangan. Kok niku ya aja sampe meripat kudu awas. Soale aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele.
2: Terus cekel?
0: Ya tak cekel cek sepatu ya tibane. Bengi lho kadang bengi ya rek.
2: Iku gak awas iku. Mulane tak saiki nek golek iwak iku aja nang kali. Enggak ya tambak dhewe aja.
0: Iya.
2: Omamu ora ana mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ana pisan iki.
0: Klowong kok diklowong
2: ya. Lah iya.
1: Kedua ana
2: kedua. Semermi to ilang ngono.
0: Arek iki ngomong celewa-celewa garo nek direkam ta kene.
2: Semermu ka ilang ngono gawe tambah.
0: Lho lah aku terus adus ndi?
2: Lho wong adus kok repot sih.
1: Ya adus yo tambak kono ngombe lu tambak kono
2: lho. Lah iya. Pokok kalah mbek sapi.
1: Lah iya.
0: Awakmu gak tau kumul trimo. Hah? Ngomong kok iso.
2: Wis nyambut gawe melok aku nek ngono
1: kok.
2: Aku nak gane
1: lek bengi mancing lek awan melok sokran.
0: Wis awan nyambut gawe apa?
2: Lha kok nang gane pengairan.
1: Bu pengairan wis cocok bagian Sena. Mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu penuh sing seluruh ngono lho ya.
0: Ya tapi lek banyune mampet iwake gak ono lah. Sopo sing tak pancing?
2: Ya gak tak empet ketok awakmu sing seluruh cil kon niku.
0: Ya mancing membutuhkan banyu sing tenang.
1: Nah, saiki carane diatur karo sokran diempet penuh seluruh. Mari penuh seluruh dibuka buanter tadi.
2: Wis enak.
1: Glundunge buanter glundunge.
2: Kopengmu sekleban banyu.
0: Durung klebon kene gak patek krungu ta.
2: Dak aku saiki nggone pengairan
0: nanti. Heeh. Tenan ta.
1: Anu kantor ndi ya?
2: Lah karuan. Kantor nang omahku. Wis lah aku lah disitu nang kono. Sebelah warung nang mburi niki apa? Kantor.
0: Oh, dadi pancen nggone ombo kono
1: kok. Lah iya, pengairan apa sih?
2: Dodol banyu.
1: Tibae wong loro padha gendeng ya.
0: Kene dodolan banyu.
2: Dodol banyu.
0: Dalam ikul
2: lho, anggak nunggu sate tol piro kan jir
1: larang gil
2: nunggu lu piro sate gul
0: eh?
2: Nunggu
0: selawe
1: lho, iki sece
2: lho, ya apa rek dokter banyu sate gul selawe
0: selawe
1: iki larang banyu asin lho banyu apa? Biasa?
2: Banyu uya itu banyu biasa
1: oh, banyu tawa lah, gak banyu tawa, banyu sumantri ya
2: kadang-kadang itu banyu sing
1: iya
2: lho apa banyu tawa, banyu sumantri kan
0: lah, kalau dodol piro
2: eh?
0: Nek dodol piro?
2: Lho 75. Lho ya prek mulane kon niku.
1: Sak gembrengi sak mikulno pisan. Tapi si gembreng-gembrengi didol ya.
2: Lho apa bleke didol aku lak ndolek blek maneh kon niku.
1: Nah terus kok iso 75 iki ya?
2: Lho 75 sak tekul. Wong mikul dhewe.
1: Wangi mukul dewi.
2: Iya.
0: Jodoh larang-larang. Lepas
2: tu pulang rumah aku murah, no. Kau ni dukuran hari ni kau ni ku.
0: Iya. Tapi nak pulang aku jodoh kelarangan, enggak pak. Yusus sudah jodoh larang-larang Senin ini Iwan lo kan. Jo.
2: Barang pacarnya bener kau ni kalau apa aku ni kapan kroso larang ya.
1: Iya.
2: Kata tangga aku kagak banyu nanggon ku ada.
1: Nanti.
2: Gak aku umpah dewi pacar. Malah bangkrut aku jodoh banyu.
1: Nolak apa-apa kerongono umpah banyu lah iki kanceli masih perikanan. Tukang ngumpoh iki.
2: Iya Pak, ngumpan. Iya kan iso ngumpan.
0: Ngumpoh pokoke awan iso.
2: Nek bengi?
0: Nek bengi awak dhewe kerja.
2: Yo kerja.
0: Lah diomongi yo ngumpri kanan iki.
2: Oh, perikanan yo mancing.
0: Mancing.
1: Lah iya ali ngumpoh tukang tambal ban iki.
2: Ana yo. Kan daleke Pak aja wis cilik-cilik, kesuwen.
1: Yo mancing wak lodan.
2: Lho, dhewe sisa.
1: Aja mino. Ngono lho.
2: Sing luwe enak maneh bajul. Tapi esok aja kon dolang bakron.
0: Lah nek lha
2: ojo.
1: Kono wis ana dulure.
0: Kok iso ngomong ngono yo tau dikai jaket ngono. Jaket abange balik eno ta.
1: Di balik iwak gedhe tok yo angel kran. Lah gak ono segoro yo angel kancil gak tau.
2: Iya.
1: Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gadol iku mesti oleh.
0: Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lor juk iku.
1: Apa lor juk?
0: Yo gak tau tim-timan nang mengare are.
1: Lorjuk apa?
0: Lorjuk ya cili-cili itu loh, itu jenis lorjuk.
2: Itu cocong, wak cocong itu.
1: Ah, wak cucut.
2: Wak cucut itu gede.
1: Lah mandi di laut.
2: Loh. Lah mandi di laut.
1: Terah ombak, goyang buntut itu.
2: Dolek iwak cili-cili, nanggung.
1: Tapi tidak pernah mancing tahu renggang-renggang bareng.
0: Loh iya
2: ya. Ya apa sih renggang-renggang?
1: Nyanyi apa gitu kan? Oh, nembang.
2: Nembang.
1: Nembang pun inter.
0: Ngedung nembang.
1: Nembangnya nak kerocokan.
0: Ngedung suwe aku.
2: Apa?
1: Nembangnya nak kerocokan.
2: Ulat bareng kerocok-kerocokan dulu lah.
1: Iya, jadi suarane banter karo ngelate.
2: Suarane iki lak ilang kalau kerocokan.
1: Karo golek mustikane wregul iki apa?
2: Oh iya bener.
1: Wis dadi ratu.
2: Kuwi iki dadi bestir.
0: Gak ngono mah mulo rek aku mengak kagel melok.
2: Oh iya bener cil pancene.
1: Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen bener lah gak mancing lah tetep.
0: Ya tetep tapi
1: petuk konce kono. Petuk konce kono untunge.
0: Lagi karto wis nyambut gawe ta?
1: Wis, aku
0: nyambut gawe apa?
1: Aku.
0: Heeh.
1: Ya biasa iku.
0: Lho biasa lah ono ah.
2: Aku biasa nyambut gawe
0: apa kok takno. Nyambut gawe iku sing
1: bagian listrik aku.
0: Wis karuan.
1: Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocokno. Yo meh padha saingane iki wong golek iwak ya.
2: Oh, makane kono lewat mata-mati ae jeneng iwak. Kena setrum. Iwak di setrum di sepekali.
0: Apa? Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil-cuwil iwak gadul tak cilik-cilik.
2: Mati
0: cili, tak kelompokno cek gedhe, seminggu pisan berarti tak pancing.
1: Terus,
0: oleh terong dino kadang gledak.
2: Ya kena setrum iku.
1: Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum ngono.
2: Kan tangan mojo kalau bono kali kono, setrum pisan kono.
1: Dulur penolak sugi sih.
0: Heh?
1: Dulur pernah sokran
0: ya tapi
2: melesu. Apa aku dulure?
0: Dulurku pancen.
2: Aku masa dolarku iki. Nah, mereka dulur. Iki dudu dolarku iki.
1: Tak kono.
2: Sokran tombak iki tangko.
0: Sokran dulurku.
2: Wah, tak kaplok kon ku.
0: Sokran sapa?
2: Kon ku kaya padha dulur aku iki.
0: Sokran sapa sih?
2: Kon ku kanca kaji kon
0: jeng jomblo. Dudu sokran peno.
2: Sokran sapa
0: meneh? Sokran umume sokran putra ya.
2: Terus sapa? Heh? Lah ya sokran putra.
0: Iki sokrane Paimo.
2: Heh? Sokran Paimo. Sokran iki loro.
1: Sokran Ndoko Kupang ya iki.
2: Oh iya.
1: Ya iki Sokran Banyurip.
2: Lah aku biyen Sokran Petemon ngono. Terus kalian Ndoko Kupang. Lah iki Sokran Sokran Banyurip.
1: Iya.
2: Ya dadi petukno aku rek. Dipetukno aku sesir aku merono iku.
0: Ya tapi umumnya Sokran Silem, mbek Sokran gak Silem.
2: Oh iya, ngono iya.
1: Tapi penak ndur-ndur soge lah apa penak kadek mancing-mancing isin-isin.
0: Dulurku mlekine nemen ya.
1: Lho ngono ta?
0: Lho iya. Nek ngrono ngono tambah takon rokok.
2: Ditakon rokok sapa?
0: Dadi mang ya kono anggere aku teko takon anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik.
2: Sawatan kok sak dhisik.
0: Iya kanggo cacakku.
1: Ya kek ono anu, kek ono didikan. Dadi masih dulur jek sampe ngising-singna dulur. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina.
2: Kok begina?
1: Begina.
0: Wah. Lho rek.
1: Ya apa ya?
0: Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik.
2: Ya, mapan ta wis
0: elek-eleknya. Situasi ning rumah tangga iku sik dalam keadaan mengambang.
2: Rontok ta?
0: Nah, rontok. Ini saya selaku teman akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa
1: diterima.
2: Cek ta, padu. Apa diterima iki? Diterima. Oh ya diterima rekaman. Diterima rekaman bener cil, iya.
1: Ngomongi titik jange anjlok iki aku kroso.
0: Dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda.
1: Iya.
0: Semoga arwah Anda bisa.
2: Ana ngaruwah kon niku.
1: Kon nak menapung kanca, menapung kanca, ojo ngono-ngono jelas ae tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ya ngono lho. Apa kono lek ta?
2: Nek kon niat napuk kanca ya tapuk ngono.
0: Napung-napung.
2: Napung sakare
0: tapuk. Arek iki gak tau ditatar
2: iki. Sakono napuk.
1: Sokran mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk.
2: Krungu-krungu lho ditapuk.
1: Lah anu dolen ana cak ya?
0: Iya.
1: Ya, dolen ana ya?
2: Iya. Lho kono mae, omae ngale kae iki.
0: Ngale iki.
2: Lho, ya kedoro kedoro kan.
1: Kedoros.
0: Kedoros. Omae. Jan alamat ta kene iki.
2: Omah iki takon omammu.
1: Omahku Kupang Jaya Gang 1 nomor
2: 1.
1: Ya, omah penolak tandes ta? Heeh. Tandes kidul apa lor?
0: Tandes kidul.
1: Lho, iku sing kidul muni lor sing lor muni kidul ya apa sih?
0: Soale sing ngomong gemul.
2: Ngembul sapa kan kucing lho.
0: Karo iki. Karo
2: wis. Ngomong ngembul kan.
1: Ya tak tak dengakno rezeki menake ya. Ya aku yang ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu
2: pesta
1: pesta. Ayo pesta ya.
0: Iya iya.
1: Iya. Kan jalu sang ya.
0: Wis tak tinggal sik.
2: Hah? Kok tinggal ndi?
0: Lho, Kembang Sentul.
2: Lho kok Kembang Kembang Sentul kon ngulon aku ngidul
0: ngono ta. Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho.
2: Ngalor ngidul.
0: Iya.
2: Nek omahku lur kulon lho
0: nek. Lho gak ngono, engko teko nang omah temen.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Sampir ta?
0: Lho wis pokoke tak sediani wak.
2: Iya. Temenan takon.
0: Ya ya apa aku tau ngomong selawase ya apa
2: kon. Iya iya.
0: Ya wis gampang ya. Wis didol ketemenan.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Gampang seko mangan iwak
0: tok. Iya, jenenge kelamin ngomong teko gak teko.
2: Ya ya.
1: Iya, iya. Bapak jam 11 teko jam 1. Nah iya, kono ki apa?
0: Lah apa?
2: Kono ki apa? Saiki nopo apa kene? Kok mlaku ae kon niku?
0: Gak mlaku ya apa rek
1: wong. Sak nore iki selari sobo kali awake mbuk-mbuk.
2: Eh lek kono, hei tak, aku tak mau.
1: Oh iya, mau bareng.
2: Bareng ta?
1: Iya, ayo, ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyambut gawe kita pikir-pikir pancene jodoh-jodoh. Nyambut gawe ngerombeng bolak-balik celanaku dhewe sing tak dol. Wis. Saiki nurut wong wedok pancene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Pancene bojo iki pancene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngerunding kok ngejak dodolan iwak pancene jodoh pancene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak erune bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apa nih gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iki nek iwak entek jarine perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih nek gak dituruti ya muring-muring, kucing tambah suwi tambah akeh aku masalah. Mesti ini kucing ku cukup loro tak siji senengan sampai kucing lima mas ya ini. Ya apa tadi aku banyak ini dimaku kucing ya apa aku mau wedok banyak ini sembuh ngerasa no iki jambira itu rumah teko ya. Waduh kan di sandalmu teko sandalmu lho ndi
1: kok sing dilirik sandal sih tak kok no laris enggak
0: lho banyak ini ku perkawinan kan tak gawin sandal kok.
1: Alah, sandal peniset ae kok takonno ae.
0: Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono
1: lho. Amben sampean milih ku biyane apa kok iso sisian lho.
0: Eh?
1: Sese 37, sese 40.
0: Oh, sok keliru.
1: Delokan dhisik ta.
0: Ya ora gak keliru, wong nyanyi aku sito njogo kok ngono.
1: Ya apa? Wong peniset kok iso dintetno iku lho.
0: Lho jarang ora peniset dintitan.
1: Sangono nek sampean gak tau ngeterno aku. Eh. Kok ci wong wedok di pulau Soro, Cak?
0: Waduh. Omongan teko dikeke ci. Omonganmu lho sisi wong dodol liwak kok maju sih omonganmu.
1: Ya apa wong pergaulan bebas nang pasar.
0: Oh iya, pancen nang pasar iku pancen rame kok.
1: Iya.
0: Kuburan sepi.
1: Apa pengen aku iki bingung nyeluk sampean.
0: Aja bingung, aja bingung.
1: Lah iya tak celuk Cak iku sampean wis tuwa. Ate lo pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk.
0: Iki lho sing gak enak ya ngene iki.
1: Makmu lah sampeyan ku magak oleh aku ku magak.
0: Aku wis ngomong kono aja nang pasar nek nang pasar saingan berat iki mesti.
1: Apa sampeyan ku curiga mek sapa? Ngetok klopo iku ta?
0: Gak ngetok klopo pokoknya wis aku ngerti dhewe wisan. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar.
1: Sawat-sawatan nopo?
0: Lah sawat-sawatan nopo kon aku gak kentak sawat dhewe kon.
1: Lho. Kok malah ngancam?
0: Kau ni punya dodol tak niat ngumbang motor lho kau ni tu.
1: Sama tu salah paham. Sawat-sawatan ni kau aku nyele timbel. Nyele timbang iwak iku lho. Tahun calno.
0: Timbel.
1: Iya.
0: Nyele timbel kau ni. Jangan kau dodol iwak sama terus ni kau timbel nyele terus kau ni.
1: Yo kak kau bertukul lah sama orang lanang ya apa?
0: Banyak ni senyak yang kau ni kau banyak ni nak. Kau kata bondo nyele terus saya.
1: Masak ngapa ni? Ngono ya sik rewel ae.
0: Rewel.
1: Ha wingi lha apa? Greneng-greneng arek kepengin sepeda sing sok muni.
0: Aku iki dipoyoki tangga-tangga lho. Sokran iki uripe sajoke dodol liwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas.
1: Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah kepengin muni tuk ana plembungan ngono po. Cancangan lho sepak nek wis muni duduk-duduk-duduk ngono.
0: Dadi mangane dikek plembungan arek bayo pancen kek ngono kecepit tenan. Ngomong kamu itu
1: model anak sopo yang kayak kuno.
0: Lah kan ini sepeda lagi muni masuk gak ngerti kan ini kita tak semoni
1: apa?
0: Tak semoni dia cek timbul perasaanmu lho.
1: Ya gak kurang-kurang aku perasaan iku gak bisa nyelengi kan lho
0: nyelengi?
1: Nah iku apa?
0: Apa?
1: Lamur iku
0: mur?
1: Lah iya sesuai lah ngelompok ta?
0: Iki iya aku izin ngomong sampai kerungu tonggo izin nah. Secara gak langsung tonggo ini melok ya greget bener lo kan nih lah apa kan tuku mur itu?
1: Lah iya sesuai lah tadi
0: aku pengen sepeda montor ta?
1: Lah iya nyelengi ngerti ini yang cilik disik lah yang gede diangkat disik duwe sopo
0: lah ini kan tuku mur lah aku ini baut
1: lah iya
0: wis ngelompok setir gak ono.
1: Ngomong ya sampai yang ini tuku setir usaha ore aja aku tok ae dengkle wong wedok kan usaha tok.
0: Gak ono dek nek tuku sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku dol. Ah, bojone sapa rek? Oh, iya ta. Sing ana alam iki kon, ngono ngerti?
1: Iya, tapi sing remek aku bendino gendong iki, Pak. Karpe dhewe ae.
0: Salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok.
1: Sampeyan kepingin lah iya.
0: Oh iya, iya.
1: Aku. Sampe sampean iku ya apa?
0: Isin, isin aku. Iki gara-gara ya oh narik jenenge Kartono.
1: Kamu lo jok pingin peda motor, nek kepingin ngeluyur ya. Pingin numpak sing iso ngeluyur numpak iwak ae.
0: Apa?
1: Numpak iwak.
0: Numpak iwak.
1: Iya lah ngeluyur sih, terus gak dimancati.
0: Gak ngono aku iki bojomu ta aku iki kodhok kon iki. Gak ngerti kamu wong numpak iwak. Gak pokoke aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama ikon gak tak terno. Wis.
1: Hah?
0: Gak tak terno kon.
1: Sing gak tuku terus apa?
0: Lho sak onone didol ta.
1: Didol apa?
0: Lho didol apa? Lah omahe ben didol.
1: Gak duwe omah duwe sepeda motor, enak.
0: Tari ya zaman komputer rek.
1: Hah?
0: Zaman komputer.
1: Sampeyan iso ngomong ngono barang.
0: Lho pokoke maju. Ini apa masih gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sepeda motoran ngono lho.
1: Iya enak aja nek gak duwe omah ya.
0: Lah ngono lho.
1: Iya nek kena rilen ku enak. Nek rilen kok kene ngalir ngono.
0: Omong kamu iki gak enak omong kamu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun.
1: Bangun apa?
0: Lho bangun apa?
1: Bangun apa sing dibangun ku apa?
0: Tanah sing siji.
1: Tanahe sapa?
0: Oh iya sih gak perlu duwe.
1: Lancang.
0: Parane ku warisanmu, parane warisanmu iku.
1: Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok.
0: Wis entek.
1: Wis entek.
0: Wis enak ngono, wis. Wis enak ngono, wis sesuk wis. Wis sesuk nyatur warisan gari mangkel aku nang maro tuwa ning ngene.
1: Oh, semangkel nang maro tuwa lho.
0: Temen nek kari nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku enak warisan besok akeh ngono. Tiba-tiba saiki warisane gak ono.
1: Gak ono. Warisan Manda.
0: Apa?
1: Warisan lak Manda.
0: Lho kok warisan lak Manda?
1: Ponane bapak, sakjane warisan apa sampean?
0: Warisan omah.
1: Warisan ponane bapak iku lho.
0: Keponane bapakmu. Wah, wis gak kokro jenenge warisan wis kaya ngono kate ditutun no pisan.
1: Tak tinggal nagih.
0: Nagih nandi?
1: Kono lho, ngene Kang 3 iku lho.
0: Kon jare wingi nang Kang 4.
1: Lho. Lah iya nyene langganan nake. Wis
0: misane iki omongane aku iki selama iki pokoke Kang 3 iki tak incer. Menjadi pengawasan saya.
1: Ana apane
0: sampeyan? Gak enak, pokoke kono sampe nang Gang 3.
1: Lho,
0: kan sapa nang Gang 3 iku?
1: Kanthi jaluk ta iku langganan iku.
0: Wis bebas nae, entekno iku no.
1: Wis kan.
0: Kone terus sapa Gang 3? Mesti putus sampe aku kon.
1: Sekarwan ngono wis enak gale dhuwit nek gale nagih aku.
0: Iya wis tagih timbangane ngono. Timbangane ilang.
1: Pengin sepeda motor tak jaluke ya.
0: Heeh. Temen dik ya. Temen dik ya.
1: Ya engko ambek tak rundingno bek ana sepeda-sepeda rosokan.
0: Lho aja. Aku gak ngerti mesin. Tambah entek akeh bondone iku.
1: Ya ditakokno sing ngerti.
0: Aku iki sepeda motor pokoke perlu dinding mek busi tok kok tak kandani. Pokoke tak gosok sampai mencet busine iku.
1: Ngono njaluk sepeda.
0: Wis ya engko.
1: Tak nagih ya, Cak.
0: Pokoke wulan iki lho ngarepe lho tukokno temen.
1: Ya.
0: Waduh ya perasaan numpak sepeda motor. Total liwat numpak sepeda motor Bandung mencolot kan. Timbangane nglamun omah tak metu-metu kanca-kanca.

0: Kon mah liwan ndi? Liwan ndi?
1: Tak singkir-singkir kepethuk ae. Loh, balik kepethuk kene.
0: Kamu selalu saya buntuti.
1: Loh, alah kon buntuti aku.
0: Aku curiga awakmu kon.
1: Curiga lapo?
0: Iya kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon nek arek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng.
1: Duh aku iki wedok tak kandeli alus iki.
0: Kon latihan ta rono?
1: Iya biasa.
0: Latihan ben.
1: Lah opo?
0: Latihan opo?
1: Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju.
0: Oh kanggo hiburan ta?
1: Nah iku apa kanggo no kampung yo hari-hari nasional.
0: Kuatir aku wis sebelah iku ana rondo ta.
1: Ah rondo-rondo kon.
0: Aku suwe kayuyun.
1: Apa kayuyun? Eh iku rondo teles ta?
0: Iya mari kejegur kali nang.
1: Jegur kali rondo teles rondo sugih iku lho.
0: Gak apa-apa.
1: Pokoke kon belum rapi ditukokno kon.
0: Wis gak keren wis kawis. Kapati anu.
1: Kon wedi malah ngomong ngono. Wedi apa sapa sih?
0: Ngawur. Meneh ya jok lali.
1: Nang ndi?
0: Meneh nang Malang.
1: Eh?
0: Kon nggo keranjang ya.
1: Iki alur sogolan.
0: Ngawur kon iku.
1: Lah apa nang Malang nggo keranjang iku kon.
0: Yo wis mongko lho.
1: Iki semongane sapa? Mosok semongko mbuta.
0: Semongko Tegalan luru.
1: Peluru nang Malang lho, nang Mojokerto kok akeh sih kok.
0: Nyambut gawe mosok nang Surabaya tok masih Malang lumajang lak gak apa-apa.
1: Tapi nyambut gawe dagangan lah apa luru iku.
0: Engko bali numpak sepur.
1: Oh, numpak sepur mbok kon sing ngongkos ya.
0: Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki.
1: Pedhot paling kari Marian.
0: Kari katik mundur. Kon niku. Ya pokoke ana duit sithik ayo didadekno siji.
1: Terus duit
0: kon duit piro? Duit piro?
1: Sawi aku.
0: Wah, larek 50 kan ngono ta.
1: Heh.
0: Kon gak iso anu apa sambat nang blontang?
1: Eh? Apa?
0: Sing selawi sambat nang blontang gak sih?
1: Loh, aku gak iso sambat nang blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontange sambat nang aku, lha apa aku sambat rono?
0: Ya lek sambat ngono karo menjangan ae, iya.
1: Sambat tak loro ta iku.
0: Di kamarno. Ono selawi kene tak gawe.
1: Selawi, gawe.
0: Terus aku yang duwe selawi ya.
1: Dadi 50.
0: Ya pamane, ya selawi.
1: Ha dadi 50 tapi duwe.
0: Pamane teko peno selawi ya. Ya tak silih, iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho.
1: Terus
0: dadi selawi wong loro iki.
1: Loh. Kok tetep selawe? Dia pula selawe tak?
0: Lah ya mek selawe.
1: Ya, dhuwitku selawe tak tekek nanggonmu.
0: Tak tekekku.
1: Tadi kon selawe.
0: Aku nyilih dhuwitmu tak delek ini selawe tadi.
1: Lah saya karep piro?
0: Wis selawe.
1: Lho kon niku nyilih tak kon iki. Kon niku nyilih tak urunan kon.
0: Digawe bondo.
1: Lah ya,
0: kok iki larang-larangan dodol jangkrik. Wah, larang-larang.
1: Jangkrik ta?
0: Iya jangkrik.
1: Eh, tapi aja dodol basar rek.
0: Apa?
1: Lho dituku basar gak dadi dhuwit diutang ae. Kon ro basar Bang Koding.
0: Mawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati.
1: Ajra gak timun.
0: Eh,
1: timun.
0: Ah.
1: Ojo-ojo
0: engko timun wuku ya wegah.
1: Timun colong kancil.
0: Oh iya ya. Iya, ojo. Gak kau kancil ngludus ae.
1: Iya, didane iki kancil iku berbahaya lho.
0: Iya. Eh, iki gak petuk maneh. Mulai ngomong pinginane gak petuk.
1: Iya, gak petuk kok dhek usah liyo ren.
0: Tapi ya usahane arek
1: ku. Wate.
0: Nyambut gawe
1: ne. Sampingane akeh dhek iku.
0: Iya, sampinge kok jange didol.
1: Lah emperan
0: iki. Tapi tas iki kok gambar kelir.
1: Heh,
0: ta nyoman.
1: Ayo dolan
0: gambar kelir.
1: Daftarno ae.
0: Iya sampe kulu-kulu awek gak ajeg.
1: Gambar dhewe.
0: Lho iki.
1: Lho tuku puas e.
2: Puas
0: yo. Yo kok. Kayak nyambut.
2: Sore tengokan.
0: Kayak nyambut.
2: Lho, wis mambeng iki. Yo rezekimu.
0: Rezeki gede ta?
2: Iya.
0: Oleh lesung.
2: Mangan lho, mangan wis mangan. Oh iwak ngelumpuk sak pirang-pirang doh.
0: Wah temenan rek nyene.
2: Lho ya apa sih?
0: Aku dhewe percaya nyambut gawe iki
1: mancing nyambut gawe mancing.
0: Iya dono.
1: Dono lo kalimo. Dono kalimo biar iki omahe didol.
0: Nang oleh Pak Dono
1: kuwi Pak Dono ya selamat iki.
0: Trijaya. Lho sengreng.
2: Lah sekon iku
1: apa ya?
0: Amal-amal.
2: Amal.
1: Oh jamal.
0: Rezekine gedhe
2: kuwi. Amal jamal.
1: Eh amal.
0: Rezekine gedhe masih golek iwak oleh duwe taktik iki.
1: Taktik e?
0: Wis, pokoke kelemane iwak iku ngerti lek.
1: Oh iya.
0: Dayanane apa iwak lu ngerti.
2: Oh iya.
1: Tapi kono ku nang dudu iwak, ku nang ula.
2: Lho, menak lu kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwak wis paling pol kulup.
1: Sik takon iki usaha mancing kok iwak kulup.
0: Nek temen tak lek gak karena lho aku lho.
2: Ndeng sembarang ngono, tapi aku ndi omahku ndi lho. Temen
0: tandes sih.
2: Ganu Kalisari, Kamel Oscar.
0: Oh, no kali sari.
2: Tandis kidul.
0: Tandis kidul.
2: Kang 6 nomor 6.
0: Cuma aja sampai iwak ulo. Engko lek kate iwak ulo padha karo mangan kancaku dhewe.
2: Cuma ngene rek.
0: Iya.
2: Mangan lungguh kuwi carane
1: jatur.
2: Kon seneng Bali ta? Seneng dipecel.
1: Aku seneng papan.
0: Kok ngawur e. Lek kon Bali aku Banawi ya apa?
1: Kon nek kon Bali aku papan ya di Bali papan.
0: Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak.
2: Aku iku perlu kek mangan kon lho ya.
1: Iya.
0: Waduh ngekek pisan sama
2: dendeng. Gak ngono kan.
1: Wah iya, itu ngestok no kancil itu,
2: bener. Gak ngono, kalau kita kayak panggilan pada dagelannya kan Banyoli.
0: Lah ngomong gak karu-karuan, jadi
1: kulup. Temenan sih kan iku mangan.
2: Ya apa sih?
0: Iki serius lho,
2: serius ya? Serius.
1: Iki serius lho, iki serius ya?
2: Maka semuanya temannya
0: Sri penari lah.
2: Pernah kumpul dan masih dengan keadaan
1: serius.
0: Kok keliru, kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru kok.
1: Wis kula ndika ngono lho, Cil. Wis kula ndika.
0: Kok ketambah nglembre ya apa temen nang kae iki?
2: 500.
1: Cek tak salah tekan takon 500 gak ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae.
2: Iya. Iya,
1: terus. Iya, wis kene iki.
2: Lah dhewe bujang.
1: Enggak apa-apa 500 sae, kok mangane.
0: Ana 20.000, Mang.
1: Loh,
0: iya apa?
1: Loh, aja dikekno sih 20.000. Kok kene wong iki mangan lho mekan aja
2: dhuwitku. Soale situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane nduk mapi, nduk omah kono mari mangane nak jane tak anak warisan
0: lho. Oh, warisan iwak.
2: Warisan
0: iwak.
2: Lho, harusnya duwe.
0: Oh, duwe.
2: Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe.
0: Lho sing jedul.
2: Jedul warisan
0: iki. Ah sing jedul.
1: Jadi jedul lek wetengmu ngono ta? Iya.
2: Terus kok iki gelem mangan ta gak?
1: Kok ora mangan nang warisan.
2: 500 ta gak saiki?
1: 500 lepes ya. Heeh.
0: Lho. Wis apa ta? Tak mikir tuku ngene, mangan tuku.
1: Iki lho.
2: Ya apa
1: iki? Aku njaluk apa?
2: Dhuwit.
1: Lha iki lho.
0: Arek iki kero bae. Oh, dikira 200 sik opo-opo ae.
1: Arek iki kok nang bojoku kok ya aku.
2: Temenan ya.
0: Lho, lho, kok. Lho, Cak. Loh, bener dulu.
1: Eh, loh, aku tak boleh.
0: Aku tak iki keras iki, Rek.
1: Lah iya. Iki. Loh, kok sir apa sih? Cil kok. Kok sir.
2: Apa, Cak?
1: Kon kok kumpul wong elek-elek ngene. Iya, wis maido kandhani kok.
0: Iki sing sokran B iki sing ndi sih?
1: Sokran B iki aku.
0: Iki sokran plolong.
1: Iya. Iya. Sokran plolong aku sokran putra ngono lho.
2: Cak,
1: ya. Ya apa kon kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang Bin,
2: yo maafkan. Maafkan.
0: Waduh, isih mempertahankan bahasa Indonesia.
1: Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan.
0: Nah, tidak ada maaf bagimu.
2: Aku iku jange nang peno iku yo sukan prapto.
1: Duh.
0: Wong to kok disungkani lah.
1: Sementing
0: kok hubungan dulur.
1: Ono pompo aku enak, kanca-kancamu jan rono kabeh.
0: Pompo legi iki.
1: Nah, kon duwe rokok sih? Ya rokok itu.
2: Iya. Wis cacak iki ngene, iki cacak iki.
1: Iki cacakmu?
2: Iya.
1: Kok ndelok cacak liyane apa?
2: Perlu wis kenal durung?
1: Hah? Durung ya kenal apa? Sapa arane?
2: Sokran.
1: Ah, kon temenan ta. Sopo iki? Kancamu ta?
2: Iki kancaku.
0: Lek iki Sokran.
1: Sapa jenenge?
2: Sokran.
1: Aja guyon ta.
0: Lek iku Sokran asli, lek iki Sorokan sing iki.
1: Kok Sorokan laci ya kon. Wah.
0: Oh.
1: Sokran ngendi iki omae?
0: Sokran gak keren padha besok.
2: Ini dia mang banyurip.
1: Kau mang banyurip kan?
2: Mang banyurip.
1: Kau hari ini gak sebos hari ini. Kau iso tu. Kau ini juga itu berdoa ambil aku tu bos.
0: Lo tuan juga ambil aku.
1: Lo tuan di. Bos saya masa mereka tua dah.
0: Lo cari biar ngidungnya belajar bareng.
1: Iya, biar dipelajari Jamil.
2: Iki cacakku. Tadi yo apa iku adat ketimuran kudu bos.
1: Iki siapa lagi?
2: Iki anu Kartolo.
1: Oh, Kartolo.
0: Iya, misanane Nur, Nur Said. Saya sik cedhek mbek peno.
1: Oh iya, iya. Nyopir saniki, Cak. Nggih. Tak sokran iki arane.
2: Iya.
1: Jangan petak sokran.
0: Aja guyon kan.
2: Iki arane tak klebokno kabeh, Cak.
1: Ah iya, rapat iki. Jadi gawe nudruk maneh.
2: Iya, kamit seno bareng sik kono.
1: Ah, kon niku temen ta ya apa kon niku?
0: Ngomong kok begejekan. Iki sokran Malang gak mrene ya. Iki sokan Surabaya thok.
1: Iku dudu sokran.
2: Ah
1: ora cek sokran.
2: Iki ngene. Arek-arek tak klumpukna nang nggonku kabeh.
1: Digawe apa?
2: Ya perlune cek eman mangan tok.
0: Kok rezeki gedhe sak.
2: Kok rezeki aku.
1: Lho iya. Uang ngene gak duwe gak perlu nglumpukno wong.
2: Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Penopo kok mangano sing sampe semaput.
1: Nah wis, mangano. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan aku.
2: Mangan sing
1: warek.
2: Makanan sing warek, sing bergizi nduk kono.
0: Dadi dihormati dulur.
2: Wis tak golekno iwak sing koyok penono wis.
1: Iku iwak blodok. Iwak apa koyok aku iki?
0: Mawur iwak tombro.
2: Besar milih karep milih.
0: Penuh dihormati dulur, Cak. Wis rono ta? Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing
1: sugih. Iya, mata sing mangan lho kari mangan
2: tok. Aku iki nek perkara dihormati iki seneng ae.
0: Ayo kari nyaplok ae lho.
2: Terus ya apa?
0: Kari nyaplok.
1: Omongane kancamu gak enak omongane. Padahal ku kasar nyaplok iku kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku.
2: Nyaplok. Iku ya tambah antep kon.
0: Lho Mas. Sing alusan gelo lho, Cak. Sokran B lho.
2: Kari ngeloloh ngono. tak sediane sepeda motor.
1: Loh, iki.
2: Iya,
1: wis kan tuku.
2: Sepeda motor.
1: Iki rek. Tapi nek sedan motor.
2: Kon ngomong apa kon?
1: Wis jare sepeda motor seneng awakmu.
2: Iya, seneng.
1: Tapi nek nglakono aja dilakono
2: lho. Panas. Kok gak boso sih mek cacaku.
1: Iya, rek. Boso mana
2: ta? Boso kuwi. Cacaku lho.
0: Dudukane sembarangan iki.
1: Panas sapa?
0: Ana wong sinting. Anu. Awang kali keting, kono lho.
3: Dadi ron apa kanca
2: kowe? Ya boso apa mek cacaku.
0: Oh, nggih Gusti.
2: Yo Gusti.
0: Oh. Eh, ya apa jam pira ron ayo?
2: Ya jam 6.
1: Nggih. Jam 6
2: ya. Saiki wis jam 6.30.
3: Jam 6 kok niku isuk.
1: Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu.
2: Saiki
1: jam. Ya mosok sing mangan jam 6 isuk rek. Durung adus.
3: Jam pira kok niku temen?
2: Saiki jam pira? Saiki jam pira saiki.
1: Nek jam 6 iki durung raupe.
0: Tak wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek.
1: Lha ngomong mangan jam 6.
2: Jam 9 jam 9.
1: Diwali.
2: Jam 9.
1: Mari kon bali.
2: Awan. Awan saiki jam pira saiki?
3: Oh, jam 9 gak iso.
1: Oh, gak iso, Dek.
0: Gak iso turu.
1: Mosok saiki jam 9 jam 9
3: nggih? Gak iso.
1: Oh, latihan, Dek.
3: Kula apa?
1: Kenapa?
3: Menakno bronjong
0: iki. Dek, jam 9 ya.
2: Jam 9.
0: Ya, saiki tak rono ya.
2: Iya. Coba tinggal sik.
1: Iya, tinggalan. Kakon sangon ya, Bro. Lah
2: opo sing pokoke tuku mangan ngono.
0: Aduh, nyatono kancane iki lak sangon ta dhuwitmu mung tak ge sangon.
1: Loh, aduh kok gowo. Iku cekon lho dhuweku.
0: Eh, bareng wis gak usah mule ya?
3: Iya, aku nunut rek.
1: Mule nunut.
0: Ayo, ayo.
1: Ayo.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi di antara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama, anta hudallah ka'anaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Malaikat Jibril, mahwal ihsan, Kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, engku dawuhaken tiyang ingkang sampun dumugi maqam musyahadah. Sampun dumugi maqam musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedahaken tiyang ingkang dumugi maqam muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi maqam musyahadah.
yang engkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah mboten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut basyiratu sirri. Basyiratu sirri. Indra hati yang paling dalam. Basyiratu sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda tasih kumantil alam benda, tasih selalu sumindi teng alam benda. Niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud? Barang-barang sing wujud makhluk teng sedaya alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batune ponari. Niku kabeh niku alam benda. Apa nih dereng saged memandang Allah sik sumindi, isik nyamang dateng alam benda. Akhire wong niku terikat kalian alam benda, selalu butuhaken alam benda. Sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhire dos pundi manungsa niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat-sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, kula pengen niki tasih termasuk dereng musyahadah. Dadi tasih diperbudak kalih alam benda. Kula pengen luwe isih sumindhing ning sego. Ngelak isih sumindhing ning banyu. Sakit isih sumindhe ning obat-obatan. Akhire kula pengen diperbudak kalih benda. Diperbudak tenang-tenang ning omah wae mapan turu bengi-bengi. Nggih. Lek wetenge kriwik-kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe seburuk buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku kanca turu sing paling elek. Mripat merem ka iso turu. Dinge lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning Mojosono. Nggih. Golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak. Diperbudak. Para bapak lan para ibu,
rupane menjemput rizki yang diberikan Allah, dijemput di Indonesia kok sulit. Wah, akhirnya yo terpaksa wong jenenge dadi budak menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak. Kalian benda. Nih napa mawon layu ana wong Malaysia kabari wong Malaysia ku pitung keluarga kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Ning Megalo Balong Sari golek iponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki para bapak, niki jenenge napa diperbudak ngalian benda. Akhire wong sakit butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu. Ku jenenge disudutkan, dipepetno. Liyane niku wis gak ono meneh jarine. Nah, para bapak lan para ibu nikulah wong nek dereng saged nyawang Allah. Dadi dipermainkan kale bondo. Duit neng pasar, mlayu neng pasar, goleki duit. Duit neng toko, mlayu neng toko, goleki duit. Duit neng warung, mlayu neng warung, goleki duit. Terus iki jenenge dipermainkan kalian bondo. Menawi tiyang sampun saged musyadah maring Gusti Allah, mboten. Wong bondo kabeh sing gawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondo iku malah tunduk. Tunduk dateng tiyang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kalih, alam besertaan hamba. Dadi ono wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhirnya terus pun di makhluk niki diperbudak kali benda. Makhluk niki dihinepo
manungsa niku dihinakan kalih benda, terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajate maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba. Dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda. Mboten butuh. Kapani menungso pun sakit ngeten, menungso niku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuh no hamba. Malah ngeladeni hamba. Malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Dikapani wis wengku saged nyawang Allah, mun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhirnya makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ngladeni menungso. Baik makhluk niku manusia utawi makhluk niku hewan, atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge, udano, udan, beres. Hei kali solo, sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali solo, sat, sat. Ojo sat nemen-nemen, separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Iki nek tiang sampun mboten memandang makhluk. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Nggih. Dasih ngalami tahapan tajalil af'al. Ngalami tajalli sifat. Ngalami tajalil asma, mangke badhe ngalami tajalli zat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Bapak, satu contoh. Contoh benda-benda manut dateng wali. Dadi wengku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged.
mempunyai derajat wali niki dereng saged, nek dereng saged memandang Allah. Para bapak yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang niku nggih. Tiyang niku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kalih masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kathah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Zikir niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kalau bengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar niku mlaku dhewe bila ikhtiar. Bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kalau bengan nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mung ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe. Denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Syaikh Hasan As-Sandili ngoten, tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus liwat jantungnya terus zikir mboten nate leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah. Baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, manamitianku sampun dumugi derajat niku. Dadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang donya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan. Napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon mboten ati mlebu ning jerone ati. Mboten ati. Dadi mboten ati masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Sesi beli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Ya saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad keempat Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Niki tasih abad keempat.
Tasi abad keempat, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy'ah Sibli niki dawuh, laisa yakhthurul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini mun kebuk kali iling Allah. Kapan wis kebuk iling Allah, iling liyane mingkrih. Mergo hatiku hanya ada satu. Nek kampanye

gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Nggih. Ngecobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit eling napa, sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Pri copi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Engko kira-kira lak setengah tahun nak salat eling duwit terus. Nggih nek mun eling duwit eling Allah niku ilang. Nggih. Ilang. Tapi kapane jero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Ngaruh tentang apa itu? Tentang manggone ngati. Para bapak, maru, maru iku ibarate kalau sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu, ya hebat-hebate wong. Dadi kapan wis eling donya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling donya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek. Apa neh mikir krentek masalah dunia ini kemun beten purun. Bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki konco, konco berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibnu Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junayd sedane tahun 297. Jadi tawawote 6 tahun dhisik Ibrahim Al-Khawas. Para bapak, Syekh Muzayyin niki cerita. Suatu saat aku barengan nambe Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking, kala sing biasane jengking ngono. Buntute jentar. Niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengen mateni kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni." Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita butuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking ngremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Ora bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai ngremet ning pupune. Dadi nek ana kecoa ngremet wong wedok mlebu mrono. Iku saking kecoa kangen. Ora bapak. Liku kala jengking dipateni ku mboten pareng aja kala jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Ya tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnul Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi. Dibanding kali Syekh Junaid. Kau Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 100 nggih 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita, aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman semanten para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengah awan waktu ini turu koilulah, turu tengah awan dalam keadaan panas. Aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren ngiyup nengi sore wit jenenge wit delimo, jenenge wit delimo ngiyup neng kono. Kok kebetulan neng tengah-tengah perjalanan niku onok wit kurwit delimo ngiyup. Terus kita berdua sembahyang dua rakaat. Jadi wong dhisik ku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang dua rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Aba Ishak. Aba Ishak niku celukan Ibrahim bin Adham. Perkoe bembeandam ku gada anak lanang jenenge Ishak. Terus celukane Pak Ishak. Aba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung. Duh, kayu niku pengen dimulyakno. Ibrahim bin Adham. Mulyakno aku, mulyakno aku.
carane sampean gelem dahar wohku. Nek wohku mbok dahar, berarti sampean mulyakno aku. Iku wite sing tawa-tawa. Nek kula sampean kan mboten. Wes sampean kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti mboten tawa-tawa. Peleme mboten tawa-tawa, tapi sampean pengin disawat ambek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wite dilimo niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam itu namung dengkluk. Nggih pireng suarane ku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping 3. Ya Ba'isak akrimna bi an takula minna syai'an. Ba'isak mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam niku dingkluk mawon. Bareng Ibrahim ku mboten gatekno. Lajeng wit delima niku matur dhateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishaq supaya Abu Ishaq niku gelem dahar wohku, aki bantuan tulungono, nopo tegese niku dijupukno dlimone nopo dos pundi kengken bantu. Berkuai pembantemku mendel dingkluk ngeten, sampai diaturi dlimone niku 3 kali sek mendel mawon. Sareng we dlimone niku matur dateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishaq, pengen nak nggih pireng to nggih? Pengen nak nggih pireng to nggih? Ucapane wit delima niku lho, ra nggih pireng to nggih? Parngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng terus metik buah delima 2. Sing setunggal niku dipetik didahar piyambak, ingkang setunggal diwehno Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar dhewe, sing sitok dilungno aku. Banjur yo tak pangan. Para bapak niki jenenge nulung, nggih. Nulung dateng wit delima. Justru wit delima niku njaluk tulung teng menungsa. Mboten kok menungsane njaluk tulung wit delima. Tapi nek kula njenengan nak mboten nggih. Gurukane ngelak njaluk tulung delima, delimane dipangan nggih. Niki mboten, justru delimane njaluk tulung. Jaluk tulung supaya delimone wae dipangan. Ku jaluk tulung. Para bapak, lha kok jebul enten hikmah nulung ini. Nulung wit delima. Wit delima niku wite ku pendek ngoten. Wae kecut. Di selama niki wit delima niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane Ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delima, langsung wite delima niku modot dadi dhuwur. Niki. Napa nggih barokahe niku? Barokahe wong sing sampun saged marifat dhateng Gusti Allah. Saged nyawang dhateng Gusti Allah. Ditambah malih wohe delima niku legi, manis. Delima niku sak derenge wohe didahar Ibrahim bin Adam niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan delima ku didahar kalih manungsa namung sepisan setahun.
Rusak badani Ibrahim bin Adam niku dahar dimo niki nggih siji wite dimo dadi dhuwur, nomor loro wae dimo dadi manis, nomor telu dimo niku setiap tahun panen dua kali sehingga dimanfaatkan kalih manungsa setahun niku kaping kalih. Lalu bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat, benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Lalu bapak hewan-hewan niku nggih butuh. Dateng tiang sing arif bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Iki diceritakaken sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah. Wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari wektu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko? Binatang-binatang buas niku teko, macan ku teko, serigala teko. Mboten menyakiti, mboten. Bareng hewan-hewan buas niku teko teng daleme, Sahal bin Abdillah At-Tustari malah dimanggano. Ayo, ayo, lebu mah, ayo, lebu mah. Masya Allah, kayak lari TPK mawon. Jadi manggaan lebu mah. Baru lebu mah terus mundi. Mun, langsung akhirnya Sahal niku mendet daging. Dagingku dipotong-potong, niki disuguhno. Binatang-binatang buas niku. Kalau bapak, niki Sahal bin Abdillah. Jadi mboten disakiti. Nuwun sewu para bapak. Biyen niku enten raja Islam manggone teng Syria jenenge Hajjat bin Yusuf. Hajjat bin Yusuf niku benci ambek wong-wong sufi niku benci. Napa male enten tiyang kok disebut wali niku bencine bukan main. Sampai akhirnya Hajjat bin Yusuf niku ngumpulno wali-wali, ngumpulno wong-wong semakrifat Allah, ngumpulno wong-wong ahli saub. Niku dibelehi kabeh. Kalih Hajjat bin Yusuf. Berko anti nggih kalih tiang-tiang sing nggih ahli tasawuf niku anti. Para bapak, akhirnya pun enten seorang wali Allah sing jenengi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair niku termasuk mustahid mutlak. Derajate cara fikih iku seimbang ambek Imam Syafi'i. Sa'id bin Jubair. Iki piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fikih. Ning fikih nggih hebat, tasawuf nggih hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fikih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng, ditangkep kalih tentrane Hajjat bin Yusuf. Bareng Hajjat bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentaranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kali Hajjat tangkap
Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah. Kalau Bapak, jadi diancam nek sampai gak berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, maka tentara 20 bari dipenggal leher. Kalau Bapak, lajeng tentara kali doso niku sing ahli tunggang kuda, ahli panah, niku mendatangi Sa'id bin Jubair. Niku pinuju sembahyang teng musola. Musola diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sa'id bin Jubair nggih menghadap. Enten nopo? Kita-kita niku diperintah Tuan Raja Hajjaj bin Yusuf menangkep penjenengan. Nggih, supados disuwanaken dhateng Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjaj bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku pun ngerti. Syekh Sa'id meneh pengen mboten kersa kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen mboten kersa. Yo aku tak rono. Timbang das 20 ya luweng das itu wae sing ditugel. Wis saya budal. Kula Bapak dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan nuku enten jenenge gereja mesjite wong Nasrani. Teng niku ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng liwati gereja niku pendeta niku sumerep, sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjen dalane kedah liwat alas, mboten jalan yang lain. Ngeten derek nggih, nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampai masuk hutan. Hutan niku kuwatah binatang-binatang yang ganas

malaikat melayu, jaring. Orang ngira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Said sampai melayu, dipanah. Oh bapak, bareng sampun dumugi waktu maghrib. Niku enten singa betina. Oh bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok. Nun, sing wedok. Biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Neng Indonesia, neng Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lho singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Said. Nyedaki Said bin Jubair. Assalamualaikum ya Said, kok yo ngerti ngono jenenge Said. La tahaf. Ini ahfaduk fi hadhi laila. Singa ku iso muni ngono. Hei Said jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan, rembyah-rembyah gondrong. Nek singa ku nek lanang rambuti dawa. Sing wedok rambuti cendhek. Nek manungsa ku wedok rambuti dawa. Lanang rambuti cendhek. Singa jantan maju pisan uluk salam, assalamualaikum ya Said. La tahof ini ahfaduk fi hadhi laila. Jangan takut, jangan takut, malam ini kamu aku jaga. Wis kabeh niku tentrane niku nggih hiran kabeh. Wong singa kebiasane nggih menerkam binatang yang ditemui. Mongso, nggih, manungso, mongso hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Said. Said, nggih, Said bin Jubair. Aku ora terus sangen-angen ning iklane ngono, selera pemberani. Ambek macan. Maksudku makrifat billah. Lepas bapak, masya Allah. Lu bareng enjing, singoniku terus ngalih. Assalamualaikum ya Said, ulu salam terus ngalih. Terus pendeta niku mudun di sii. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manis muk si pendeta. Ana Said bin Jubair. Wa ma dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenenge Said bin Jubair, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Said. Dipegang tangane, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka anna Muhammadan Rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Said. Justru raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Nggih. Iki para bapak, dadi biyen niku wis ana presiden Islam itu malah musuh wong Islam iku biyen ya wis ana. Dene saiki sik ana ya putune mbuh buyute. Ora bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Said. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balap no jaranmu, tunggu aku di depan rumah, ya di depan pendopone Hajjaj bin Yusuf, tunggu Hajjaj di sana.

Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari, nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Berbapak, jenenge Sa'id bin Jubairin. Wong sing wis memandang Allah. Apa sing dikarepno terjadi. Bapak, bapak. Ahri pun ngatus pundi bareng jaran iku dibalapno kok koyo pacuan kuda niku buantere dibalapno sampe ning ngarepe pendopo pendopo ni kerajaane Hajjaj bin Yusuf niku Sa'id wis teko dhisik. Padahal jalan kaki, niku wis teko dhisik. Perbapak iku diparingi toyil wekti, toyil arti. Terus ngelempit bumi, ngelempit waktu. Akhiripun Sa'id bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Bang digiring mlebu pendopo, perbapak sandali ku mboten dicopot sandali. Ditegur kali Hajjaj bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Kalau bapak mau wis taslim kayak ngene iki. Jadi ngguyu, ngguyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbah Said. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah. Maha dermawan. Oh melihat makhluknya, hambanya sejahat kamu loh. Kok masih disayang oleh Allah? Isi dua urip itu disayang. Padahal sejahat kamu. Saya tertawa. Saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu dua rekaat. Sembahyang dua rekaat, para bapak. Pas sembahyang dua rekaat, langsung dipenggal lehernya. Ketianiku muncrat surat tertulis, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Niku muncrat di ketianiku nulis syahadat. Para bapak, bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajjaj bin Yusuf nyembelih Sa'id bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajjaj ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajjaj membunuh orang sufi lagi setelah Sa'id bin Jubair. Lu bareng itu Hajjaj niki mboten ketok sakit mboten napa. Akhirnya kok ketok kaya wong loro, badane didelok saka lahire iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj niki wetenge iku dipangan kalih set. Wetengiku dipangan, kali set. Jadi ketok lahiri kaya si gagah, tapi jurni pun setok, mangan. Akhirnya pun terus sinten Hajjaj bin Yusuf niki pecah. Baru bapak, niki Sa'id niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah, yang bisa memandang Allah, sampai binatang-binatang tunduk berpiambai. Menjaga pada waktu malam hari.
Bro bapak enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat saya berjalan melintasi hutan. Bro bapak hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek teng mriki hutanku nggih alas ditukuli kayu-kayu. Teng mriku nek badiah niku padang pasir. Engko mboten enten alas mriku. Melewati padang pasir di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang enten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko. Nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota niku mbon buatan atau sipun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri. Dari Thailand, dari Indonesia, dari mana Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel. Sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon ku bening sorip niku enten keran. Kangge nyirami. Tengeriko, masya Allah. Jadi wit niku begitu mahal. Niku biayane koyok ngoten. Dan niki Ibrahim Al-Khawas niku dalam perjalanan petuk wit-witan. Wit-witan ngeriko sing bertahan niku wit-witan corok ini koyok asem londo niku. Koyok asem londo niku tahan panas. Niku saged urip tengeriko. Lah kok sandinge wit niku enten banyu. Enten banyu. Bareng aku ning isore wit kono dumadak iku ana binatang buas ku besar. Binatang buas kuwedhe ning kono ngombe banyu kono. Banjur binatang terus madhep marani aku. Bareng wis cedhak ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku mlakune pincang. Mlakune gedaglik-gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Ya pas ra aku ra koyo singa ra. Ngereng. Barengan tuh sendeku. Bareng sendeku sikile sing ngarep iku ditumpangno ning pupuku. Iki para bapak, wah sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan ku artine minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lo sendeku, terus sikile sengar itu ditumpang no pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang itu bengkak. Bayu tak perhatekno, jebule sing bengkak ku metu nanai. Sikile mbuh kene apa iku mau, tapi sing jelas ku sikile ngarep iku wabuh metu nanai. Ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipuk kayu. Kayu tak sigar
Terus sikile binatang iku mau tak belek. Sing ana panggunane, panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi, tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Jadi iso dadi anu barang dokter hewan barang niku. Ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup binatang buas yang besar itu terus mingkre. Lunga ninggalno aku. Banjur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak luru. Anak luru, nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur, gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur niku teko, lah kok gugur niku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh niku, lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Dene singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggo sempole kidang ora singa ku nggawa roti diderekno anake luru. Anakku nggih ngambus-ngambus wonten datang Ibrahim Al-Khawas. Mau bata iki crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk. Dateng wong sing musaget makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku teng kebon nunggu kebon. Bar nunggu kebon akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Wong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula aku ngemut iku mau ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lenga wangi niku. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-usapi anggo lenga wangi. Para bapak tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kalih binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abi Esak Asok Luki ini ku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artine bingungku men kehilangan jejak. Kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Dumadak aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan aku krungu suarane wong sing ketok iku koyo lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah.
suaraku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishaq, qadintadartuka minal ghadat. Ya Aba Ishaq, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suaraniku, suarane wong sing lemah. Niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk. Akhirnya Abu Ishaq niku terus nyedek. Dumada wong sing nyuwaraku seorang anak muda, awake kuru, hampir mati. Hampir mati. Dia wis banget lemah. Tapi aku heran. Ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Jadi kuwadah bunga-bunga tengriku. Bunga-bunga. Aneh. Ana bunga kok ning padang pasir. Nanti. Macam-macam bunga. Aku ana sing wis tau kenal bunga-bunga. Ana aku sing durung tau kenal. Ku ning kiwa tengene wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta, dari mana kamu? Dheweke seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya, sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah, terus uzlah nang kene iki. Banjur ngono aku terus sakit, aku sakit. Aku hampir mati. Banjur aku terus nyuwun ning Gusti Allah, ya Allah. Lah mbok nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan. Nggih. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing keluar parep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ono tasih. Di samping ibu bapak, kula gadah sederek-sederek jaler, kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese ambek bapake, ambek ibuke, ambek dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki mboten, kula mboten nate rindu, kula mboten nate eling, kecuali hari ini. Nggih, hari ini mergo hari itu hari kematian. Nggih, kula mboten nate rindu teng bapak, mboten nate rindu teng ibu, mboten nate rindu teng derek-derek kula, kecuali hari ini. Kok hari ini? Mergo kula niku pengin mambu. Pengin mambu gandane keluarga kula. Den ature. Lu bareng selesai matur niku. Nggih. Nyuwun teng Gusti Allah. Lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang. Nggih. Padha nggawa kembang gemruduk ngoten buta kembang.
Ki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga. Singa-singa nggawa karangan bunga. Nggih, macan tutul, macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga. Baim niku bangsane wedhus, sapi, unta niku padha nggawa karangan bunga. Dideleh kiwa tengene. Banjur kalangan kewan-kewan niku sami nangis. Kula nangis, binatang-binatang nggih tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesat. Nalika aku diceritani ku lah kok atiku ku welas ning anak muda iki. Aku welas. Waktu ini aku ngerasa welas iku mau. Lah kok banjur ana ula teko. Ula iku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah. Jenenge minyak wangi nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok ula muni ngene. Hei, Abu Esak. Orang ini jangan kau sakiti. Orang ini jangan kau sakiti. Munine ula. Jangan kau sakiti karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ula muni ngono, Abu Ishaq sing cerita terus semaput. Semaput kok ono. Sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga. Baim-baim padha nggawa karangan bunga. Ula pisan gawakno minyak wangi. Aku semaput. Bareng aku sadar saka semaput, pemuda iku wis sedo. Dadi aku gak menangis sedane. Mergo aku dhewe semaput. Bareng wis sadar sedo. Akhirnya aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk. Bareng aku nglilir. Aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal mau ning tengah padang pasir. Bareng aku turu diluk. Nglilir kok berada ning jalan besar. Jurusane jurusan kota Simisat. Banjur aku mlebu ning kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Urung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, "Ya Abu Ishaq, kaifa ra'aita syab?" Abu Ishaq sampean pedhok anak muda ning tengah padang pasir. "Yo, aku pedhok. Yo apa kabare?" "Aku ngenteni sampean wis 3 dina lah, Abu Ishaq. Ngenteni sampean ke wis 3 dina. Arep tak takone kabare dulurku seneng padang pasir kaya apa?" Banjur tak ceritakno. Ceritane anak muda ku tak ceritakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak ceritakno nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Di pengen mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit, "Ah! Balaghussum asum." Balaghussum wa asuma. Oh. Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan
mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten, mambu wangi ambune pemuda sing wafat teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balagosum, asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Mungkin mati. Cara saiki sayang rek, ayu-ayu mati. Lho bareng wedokku mati aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko ngerubung mau wedok sing sedoi. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Niku berarti kewali-wali niku si Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal, baju-baju yang rusak, sing ngamuk. Akhirnya banjur ngeramuti jenazah wong wedok iku. Para bapak dawe Abu Ishaq. Dawe Abu Ishaq. Yang ini ki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia, niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhir ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Lho bapak pirang-pirang cerita niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ilallah nggih. Niki babar pisan mboten terikat kalih makhluk. Butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir. Piyambake mboten beto sangu nopo-nopo, banyu mboten beto, panganan mboten beto. Ditakoni kenapa tidak bawa bekal? Untuk apa bawa bekal? Wong saya ini di dunia iki ndayoh. Ya, ndayoh karena ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum. Mun banyu sak kendi. Ya Allah kula nyuwun dahar, mun teko roti. Nggih. Tinggal dahar. Para bapak, masya mboten sampai dumugi ngriku. Nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh, nggih. Nek sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala, kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo, di samping berusaha yang maksimal, pasrah no maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten enten kesulitan, dawe Ibnu Athaillah Sakandari, memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Itu pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi qardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi qardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi qardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwe, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum. Di Jalan Jati Pelem, Diwe, Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwe untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call